0: Aktivitas kecil yang memberi rasa senang, entah itu mendengarkan musik, berjalan sebentar, membaca, atau sekedar menikmati waktu hening. Dan yang tidak kalah penting, ingat bahwa rasa capek adalah sinyal tubuh untuk berhenti sejenak. Bukan tanda kelemahan, tidak apa-apa jika hari ini kita belum seproduktif orang lain. Tidak apa-apa juga kalau saat ini kita perlu berjalan lebih pelan. Setiap orang punya ritme hidup masing-masing, karena pada akhirnya makna sukses tidak hanya diukur dari pencapaian, tetapi dari kondisi diri kita sendiri. Apakah kita masih merasa utuh, sehat, dan bahagia dalam menjalaninya? Satu yang perlu kita ingat, hidup adalah perjalanan panjang. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan dengan baik sampai tujuan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bro, udah OTW belum?
1: Udah bro, tinggal dikit lagi nyampe nih. Padahal baru mau pakai sepatu. Ah, cuma hal kecil. Kamu udah kirim laporan yang kemarin saya minta?
0: Udah pak, baru saja dikirim. Padahal cuma hal kecil.
2: Nanti kalau ada uang sisa, jangan lupa dikembalikan ya.
3: Aman. Pakai jajan ah.
2: Hal sekecil ini aja, kenapa harus bohong?
1: Bro, maaf ya, aku baru mau siap sekarang. Tungguin.
4: Belum pak. Saya selesaikan sekarang dan segera kirim.
3: Nih, uang kembaliannya.
2: Hal sekecil ini aja, kenapa harus bohong? Kalau jujur itu mudah.
5: Spada!
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Teman terbaik kamu.
8: FM.

9,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Isa Oktavian, teman Prodo 2. Nah, untuk warga kota Kupang, bersiap-siap untuk menikmati konser dari legenda musik Indonesia, karena bakalan ditemenin sama Hard Rock The Legend Concert Iwan Fals and Band, teman Prodo 2, persembahan dari Hard Rock Indonesia Enterprise, teman Prodo 2, 6 Juni 2026 di Stadion Oepoi Kupang. Dan konser ini bakalan epic banget, ditemenin sama lagu-lagunya Iwan Fals, teman Prodo 2 pastinya ya. Dan nanti kamu juga bakalan ditemenin sama beberapa talenta lokal juga nih, teman Prodo 2. So, tiketnya udah tersedia di Artatix dengan harga Rp150.000 untuk Festival Zone dan juga Rp350.000 untuk Rockstar Access, yang pastinya Rockstar Access ini kasih kamu banyak benefit yang bisa kamu cek selengkap informasi selengkapnya di Instagram mereka @pentasmemory atau menghubungi 0822 9721 6385. Sekali lagi 0822 9721 6385, teman Prodo 2, langsung aja teman Prodo 2, karena ini pertama kalinya nih Iwan Fals juga datang ke kota Kupang. Kamu bisa menikmati lagu-lagu enak dan energi dari Hard Rock The Legend Concert Experience by Pentas Memory, karena musik legendaris gak pernah mati. Teman Prodo 2, buruan ya, jangan sampai kehabisan tiketnya. Dan untuk ngobatin kangen kita, Isa kasih dulu nih satu lagu dari Iwan Fals dengan Pesawat Tempurku.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Teman terbaik.

0: kenapa lo pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu.
1: Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP

0: kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
1: Oh ya ampun.
0: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News.

0: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, senang bisa kembali menyapa kamu. Isak Oktavian ada di sini. Dan Isak akan ajak kamu teman Pro 2 untuk kita dengarkan obrolan menarik pagi hari ini. Kita akan berbicara tentang menghidupkan akses perpustakaan kampung inklusif di desa binaan KKN tematik. Luar biasa nih ya, perpustakaan dengan target kampung inklusif teman Pro 2. Nah, untuk membahas ini sudah hadir bersama dengan Isak di studio Pro 2 RRI Kupang. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan dua tamu luar biasa kita. Selamat pagi untuk Kakak Ed atau Kakak Yohanes Cornelis Ethelbert dari Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Unwira, LPPM Unwira. Selamat pagi Kakak, bagaimana kabarnya? Kabarnya mantap ya. Oke, baiklah. Dan hari ini juga Isak akan berbincang dengan Kakak Namaan Ronaldus Bonla ya, atau KKN ya?
1: Ren ya.
0: Ren.
1: Betul.
0: Ren. Oke, disingkat Ren. Oke, bagaimana kabarnya Kakak Ren?
1: Puji Tuhan juga sama dengan KKN, Kakak
0: Bang. Oke, ini dua-duanya singkat sekali namanya ya. Ren dan Kakak Ed. Baiklah, Kakak berdua kita pagi ini berbincang tentang akses perpustakaan kampung inklusif di desa binaan KKN tematik. Dan rupanya topik ini berangkat dari kolaborasi antara Unwira, khususnya LPPM ya, bersama dengan Buku Bagi NTT di Kupang ya. Baiklah. Nah, sebelum mungkin kita jauh berbincang tentang topik kita hari ini, kita akan sedikit perkenalan dulu mungkin ya, Kakak berdua, supaya kita ngobrolnya bisa lebih lancar. Dari Kakak itu udah pasti ini dosen berarti ya?
1: Iya.
0: Sehari-harinya mengajar prodi apa,
1: Kak? Saya dosen tetap di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi administrasi publik. Dan saat ini saya dipercayakan sebagai kepala divisi pengabdian masyarakat di universitas.
0: Oke, kepala divisi pengabdian di LPPM Unwira ya. Juga dosen di administrasi publik.
1: Ya, program studi administrasi.
0: Oke, baiklah. Kalau keren?
2: Ya, baik Kak Isak. Saya kebetulan sebagai relawan untuk di Buku Bagi NTT, dan memang untuk keseharian sementara masih melakukan bentuk-bentuk penulisan, karena kemarin juga kebetulan baru selesai magister di Ilmu Administrasi untuk di Undana, dan masih menunggu untuk panggilan-panggilan lainnya, bukan panggilan yang lain tapi untuk mengajar mungkin, dan lain. Juga aktif di beberapa organisasi dalam memberikan pandangan-pandangan edukasi lainnya.
0: Baik.
2: Saya kira itu kan.
0: Alright. Nah, seperti yang Isak sudah sampaikan di awal tadi ya, ini lahir dari kolaborasi antara LPPM Undana dan juga Buku Bagi NTT nih. Kakak bisa kasih sedikit gambaran ke kita, awal mula kolaborasi ini berjalan itu seperti apa sih ceritanya, atau latar belakang terjadinya kisah ini itu seperti apa begitu?
1: Mungkin saya duluan kah?
0: Ya, silakan boleh.
1: Baik, Kak Isak, terima kasih untuk pertanyaan. Tapi saya sapa dulu, selamat pagi Kak Isak, selamat pagi Karen dan seluruh pendengar setia radio RRI Pro 2 Kupang. Terima kasih untuk kesempatan luar biasa telah mengundang kami dari Universitas Katolik Widya Mandira untuk berbicara sedikit tentang program desa binaan. Kak Isak, memang inisiasi ini datang dari rektor, kemudian diimplementasi oleh kami dari LPPM terkait dengan desa binaan. Bahwa Unwira perlu ada desa binaan. Sebenarnya desa binaan ini merupakan bentuk nyata dari fungsi sosial perguruan tinggi dalam hal tridharma, ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan desa binaan ini adalah pengabdian kepada masyarakat. Dan kita dari Unwira menyadari bahwa perguruan tinggi itu bukan menjadi saja produksi pengetahuan, penelitian para dosen dan mahasiswa, tapi juga bagaimana kemudian produksi pengetahuan itu bisa berdampak lebih bagi masyarakat Indonesia secara luas dan masyarakat NTT secara khusus. Dan ini merupakan tanggung jawab moral kami dan tanggung jawab akademik ya. Jadi maka dari itu kemudian kami berniat untuk melakukan ini, dan kami merasa bahwa Unwira tidak bisa berjalan sendiri, kita perlu berbagai stakeholders lain untuk mendukung. Jadi ini niat baik bersama ini, kami perlu jalan bersama dengan para stakeholder lain seperti dari Bagi Buku NTT, terus juga dari ada Cakrawala dan beberapa teman yang dari bidang UMKM. Diharapkan dengan adanya kolaborasi ini, ya literasi dari anak-anak kita di desa bisa berjalan dengan baik. Tapi sebelumnya itu kakak, saya perlu sampaikan dulu Desa Binaan ini ada di mana nih letaknya. Yeah. Benar ini supaya masyarakat ini tahu. Jadi kami baru mulai dengan satu desa, desanya di Nekmese, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Kita juga sudah melakukan audiensi dengan bupati dan wakil bupati untuk meminta izin sekaligus meminta dukungan agar program ini bisa berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan target.
3: Desa
1: Nekmese itu ada di Amarasi Selatan. Kalau teman-teman pernah jalan ke Tesbatan, salah satu objek wisata tentu lewat desa itu.
0: Oke, baiklah. Nah, dari buku bagi sendiri ini seperti apa nih? Ajakan kolaborasi dari teman-teman Unwira ditanggapi bagaimana oleh kalian?
2: Ya, baik Kak Isak. Ya, seperti juga yang Kak Etri sampaikan, sebenarnya kita dari buku bagi ini untuk keterlibatan dengan pihak Unika itu kita sebelumnya juga sering mengikuti.
0: Oh, sudah sering berkolaborasi?
2: Ya, seperti expo yang ada di Unika. Seperti ketika misalkan mahasiswa itu mau wisuda itu kan ada expo. Jadi kita dilibatkan juga di situ. Membangun stand dan berikan juga beberapa pandangan-pandangan edukasi begitu. Sehingga ketika kemarin dihubungi dari pihak Unwira itu sendiri, dalam hal ini untuk mendukung program KKN yang akan dilangsungkan, sehingga ini juga sebenarnya ini menjadi keresahan kami juga karena ini menjadi hasil evaluasi kami dari tim buku bagi NTT di tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau misalkan menurut kami kerja-kerja ini kalau tidak ada kerja kolaborasi atau kerja bersama, ini akan mungkin sebagai gerakan yang bisa habis di kampung. Kalau mungkin kampung itu bisa, kalau mungkin buku itu bisa sampai di kampung, tapi mungkin dia bisa tidak sampai bagaimana ilmu itu terserap. Dan kita sebenarnya bersyukur karena misalkan dengan teman-teman dari Unwira, terus dari sebelumnya itu kita pernah kolaborasi juga dengan UGM, sementara juga berlangsung dengan teman-teman dari komunitas Ruby yang ada di Rote. Kita mengharapkan bahwa buku-buku ini bukan hanya sekadar kita distribusi, tetapi juga ada manajemen yang dilakukan sampai pada tahapan perpustakaan kampung itu, sehingga kita memastikan manajemen perpustakaan ini berlangsung dan kerja kolaborasi seperti ini yang kita inginkan untuk bisa terjadinya kontinuitas atau keberlanjutan yang baik. Mungkin seperti itu,
0: iya, Kaisa. Kolaborasi ini dengan tujuan supaya ada keberlanjutan ya, supaya apa yang dibawa tidak sekedar selesai begitu saja. Baik. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Ed, ini kan nanti akan dilakukan baru ketika pelaksanaan KKN tahun ini ya. Kapan nih?
1: Ini rencananya
0: realisasinya
1: dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juli sampai minggu pertama bulan Agustus. Tapi sebelum kita turun, kita bekali dulu mahasiswa kita.
0: Oh ya, betul.
1: Ini untuk seperti tadi kegelisahan dari teman-teman bagi NTT soal apakah kemudian nanti buku turun lalu setelah itu selesai.
0: Ya,
1: tapi kita tidak seperti itu. Maka kita butuh pendampingan, kolaborasi sehingga nanti setelah mereka pulang ya tetap program ini akan berlanjut. Kita punya mekanisme itu sehingga karena rencana kita adalah ini pekerjaan kita ini 5 tahun. Bukan hanya tahun ini tapi nanti di tahun berikut di situ tahun kedua terus sampai 5 tahun.
0: Oh gitu.
1: Iya, makanya konsep keberlanjutannya sampai pada kemudian masyarakat di sana bisa mandiri dalam mengelola program literasi ini. Seperti itu.
0: Wow, luar biasa 5 tahun ada.
1: Iya, rencana kita 5 tahun.
0: Baik. Nah, ini dari buku bagian tadi sendiri, pelibatannya seperti apa nih nanti, teman-teman?
2: Iya, kita kemarin tentunya kita dalam hal pengadaan buku ya.
0: Iya.
2: Pengadaan buku, jadi makanya kemarin kita juga sempat berjumpa dengan KAET dan teman-teman dari RP, Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat di Unwira. Kita sembari memastikan beberapa list buku yang kemudian diperlukan di Nekmese sehingga buku-buku ini yang perlu kita filter atau kurasi sehingga ini juga bisa sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Seperti itu.
0: Baik. Yang menarik juga kali ini ya, selain tentang desa binaannya adalah juga tentang perpustakaan inklusif nih. Ya, perpustakaan kampung inklusif. Bisa kasih sedikit gambaran juga ke kita tentang makna di balik perpustakaan inklusif ini nanti akan seperti apa begitu, berbeda dengan perpustakaan-perpustakaan pada umumnya, apa yang membedakan gitu.
1: Perpustakaan inklusif ini lebih pada bagaimana masyarakat itu merasa memiliki perpustakaan itu sih. Jadi kita tidak hanya simpan buku lalu kemudian ini minta masyarakat untuk pergi dan membaca, tidak. Kita mendesain supaya perpustakaan ini adalah perpustakaan mereka, bukan perpustakannya apa. Makanya mahasiswa kita dorong supaya mereka turun ke lapangan, mereka mendampingi, terlibat aktif, berinteraksi, dan diharapkan perpustakaan-perpustakaan ini bisa apa ya Kak ya, bisa menjawabi apa yang mereka butuh di masyarakat atau apa yang mereka masyarakat butuhkan, misalnya untuk peningkatan kualitas hidup seperti ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga kita dorong itu mereka merasa memiliki dulu Kak. Jadi kita jangan nanti terkesan kita taruh buku lalu kita pulang dan habis. Tapi iya, iya. Maka kita juga yang tadi saya bilang Kak, kita perlu selain bagi buku cakrawala, tapi juga para tokoh masyarakat, tokoh agama, para guru di sana, itu semua harus berkolaborasi nih untuk mendukung ini literasi ini. Karena menurut saya Kak, membaca menulisnya hal yang paling sederhana, ya, yang mendasar. Ini kita perlukan itu sehingga kita bangun komitmen bersama. Dan pada prinsipnya adalah ini perpustakaan mereka. Ya, itu sih konsep dasar kita.
0: Oke. Nanti itu kan yang ingin dilakukan supaya mereka juga punya rasa kepemilikannya. Bentukannya itu seperti apa? Sedikit gambaran ke kita nanti ke perpustakaan kampung inklusif ini akan seperti apa sih? Sedikit gambarannya.
1: Ya perpustakaan ya untuk memiliki ya memang kita perlu ini tadi ya Kak, pemberdayaan, konsep pemberdayaan masyarakat ini kan kita tidak bisa satu kali, maka okay, kita berkelanjutan nih. Dan untuk membuat mereka merasa memiliki, kita tidak bisa hanya turun sekali Kak, kita harus turun berkali-kali, dalam artian bahwa membangun kesadaran mereka bahwa ini mereka punya ya, bukan kita kita punya bersama. Ya bentuk-bentuk tadi seperti itu, melibatkan awal ini karena baru awal, kita melibatkan seluruh elemen di sana, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah desa untuk terlibat secara aktif dalam program ini.
0: Rencananya dibangun di mana?
1: Jadi untuk sementara kita mungkin bangun 3 titik dulu.
0: 3 titik, oke.
1: Okay. Kantor desa, di rumah guru.
0: Rumah guru, oke.
1: Rumah
0: okay
1: guru. Dan mungkin kita berpeluang untuk membangunnya di rumah-rumah ibadah, misalnya begitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Diharapkan misalnya, itu tadi mungkin dalam rencangan kita tuh, misalkan gereja itu menyediakan satu ruangan untuk itu, karena gereja kan setiap minggu mereka datang, ya, keluar ini ibadah bisa berkunjung ke perpustakaan, gitu, seperti itu. Jadi kita untuk awal ini kita berjuang untuk membentuk tempat-tempat yang apa ya, banyak orang berkumpul dulu Kak, misalnya gereja, kantor desa atau rumah guru yang kita bisa.
0: Oke, berarti perpustakaan kampung inklusif ini bentukannya juga memang benar-benar perpustakaan yang bisa dikunjungin ya oleh orang-orang ya, secara sederhana seperti itu. Oke, baiklah. Nah, juga berbicara tentang perpustakaan kampung inklusif ini ya, kemudian apa yang juga menurut kakak-kakak penting ya untuk dipahami, tidak hanya oleh kakak-kakak tapi juga stakeholder kan, untuk yang ada di sana, misalnya masyarakat mau datang ke sana kan harus paham juga kenapa harus ke sini gitu. Tidak hanya sekedar oh ini karena ada perpustakaan lalu saya ke situ. Pentingnya apa sih? Urgensi apa sih yang kemudian harus mendorong masyarakat juga ke perpus-perpus ini?
2: Ya. Oh. Izin kayak ya, mungkin kalau misalkan pertanyaan seperti itu sangat menarik, pentingnya apa atau urgensinya apa? Sehingga pertanyaan seperti itu kemudian sangat menarik kalau misalkan kita juga mempertanyakan itu kepada masyarakat. Sebenarnya kenapa orang tua dalam level ini, kenapa orang tua harus mewajibkan atau memberikan pendampingan kepada anaknya untuk menyentuh ruang-ruang literasi? Dan sebenarnya ruang literasi ini sangat luas, tetapi ruang literasi pendekatan yang kita lakukan ini dengan menggunakan pendekatan perpustakaan kampung itu adalah bagaimana kita mendekatkan aksesibilitasnya itu. Karena salah satu tantangan kita di NTT, kalau kita lihat misalkan di Nekamese ini adalah salah satu kabupaten yang tidak begitu jauh dari ibu kota provinsi yang adalah Kota Kupang, itu saja kita lihat para minat baca juga masih rendah, sehingga kita melihat bahwa ternyata akses dari literasi itu masih kurang. Makanya pengaruh dari tingkat literasi yang kurang ini itu sampai bagaimana kemandirian seseorang, dan kita melihat itu pada teman-teman dan saudara kita yang ada di daerah, sehingga kita perlu juga untuk mendorong bagaimana orang tua agar mereka juga melihat bahwa ini sebagai suatu keresahan bersama, sehingga penting dan tidak penting itu kita melihat bagaimana kesadaran daripada orang tua yang diyakinkan kepada anak-anak mereka. Kenapa kepada anak-anak? Karena kita perlu untuk mendorong ini dari usia-usia masih kecil mereka, sehingga kita melihat bahwa di kampung itu punya masa depan yang lebih baik dengan tingkatan literasi yang baik, dan mereka mampu untuk memberikan kemandirian pada diri mereka sendiri.
0: Ya, yeah. Ada yang mau ditambahkan?
1: Kalau saya singkat ya, menambahkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh kalian. Cara menurutnya, kalau masyarakat mau tahu banyak informasi, datanglah ke perpustakaan. Itu sarana yang paling mungkin untuk kita bisa mengetahui dunia ini seperti apa. Mau meningkatkan kualitas hidup, ya datang ke perpustakaan, karena di perpustakaan banyak informasi yang bisa kita akses. Ya. Dan juga mendorong orang tua juga di rumah, anak-anaknya juga harus bisa membaca, belajar membaca.
0: Ya, untuk akses informasi ya, yang juga adalah dasar kebutuhan kita ya. Manusia perlu informasi ya untuk segala sesuatu yang dilakukan, bahkan untuk meningkatkan taraf hidup pun perlu akses ya, informasi ya. Mungkin kalau misalnya bicara tentang apa namanya perlu untuk akses informasi, kayaknya rata-rata semuanya juga tahu. Okay. Tapi untuk apa namanya diilhamkan ke diri supaya mampu untuk bergerak menyentuh ruang literasi, kan tidak semudah kita menyampaikan oh pergi karena ya, penting loh. Tapi betul, pentingnya setiap orang kan
1: berbeda,
0: persepsinya beda-beda gitu. Itu nanti gimana nih kakak-kakak apa ya istilahnya, menstimulus lah atau mungkin lebih ke nanti teman-teman mahasiswa ya, okay, ini menjadi jembatannya seperti apa, okay, untuk memberikan stimulus kepada masyarakat.
1: Siap-siap. Kita mulai dulu dengan bagaimana menarik minat baca anak-anak ya, Kak. Ya.
0: Yeah.
1: Saya pikir kalau di sekolah pasti mereka membaca. Tapi kalau di perpustakaan ini kita ditanya gini, sebelum mereka membaca cerita, perlu kita berikan misalnya video cerita itu. Ini kan untuk daya tarik, apa menarik mereka. Setelah itu mereka diskusi, lalu kita mengajak mereka untuk ini loh, ada bukunya yang mau kita baca kalau kita mau mendalami lebih lanjut dari cerita itu. Atau ada gambar-gambar, mewarnai gambar, lalu dari gambar ini kemudian kita masuk ke cerita-cerita itu. Saya pikir itu yang bentuk-bentuk awal yang mungkin bisa kami desain, kami pikir untuk bisa menarik minat. Yang tadi seperti Kak bilang ya, semua orang pasti mau mengakses informasi, tapi bagaimana supaya kita bisa mendorong mereka yeah, untuk bisa mengakses informasi seperti itu. Jadi inovasi-inovasi kan, kelas selain kelas literasi, kelas digital ya, model-model seperti itu, Kak. Okay. Karena memang kami sadar bahwa membangun literasi ini tidak mudah. Tidak gampang. Ya, tidak gampang. Ya, sudah ada sekolah kan? Tapi apakah tanya, mereka mau baca itu tidak mudah. Tapi ya ini kita juga hanya untuk mendukung ya program-program literasi di sekolah-sekolah. Modalnya seperti itu, Kak.
0: Ya baik, memang perlu stimulus ya, ya. Nanti pelaksanaannya seperti apa memang banyak faktor yang ya, mempengaruhi.
1: Atau tidak kan kita bisa menciptakan, sebelum masuk ke kelas literasi kita menciptakan game-game apa lah gitu untuk ya, bisa apa namanya untuk menarik minat anak-anak.
0: Okay.
1: Karena mereka kan lebih banyak lebih suka bermain ketimbang ke perpustakaan, Kak. Dan itu memang kenyataannya seperti itu. Tapi bagaimana kemudian kita, makanya nanti anak-anak kita, mas para mahasiswa itu nanti akan dipersiapkan, dibekali dengan teknik-teknik atau metode-metode untuk menarik anak-anak itu.
0: Wah mantap. Jadi mereka pergi sekaligus juga memberikan ya, stimulus, dorongan supaya anak-anak ini terpacu ya, ya untuk kan, masuk ke ruang literasi. Baiklah, saya ke Kak Renaldus dulu nih. Apa yang membuat model kolaborasi bersama dengan akademisi, bersama dengan teman-teman dari kampus, khususnya kali ini bekerja sama dengan LPPM Undana, Unwira maksudnya ya, menjadi penting dan menjadi berbeda kali ini?
2: Ya, terima kasih Kak Isak. Ya, pertama mungkin kami berterima kasih banyak juga sekali lagi untuk pihak Unwira. Karena memang seperti yang kita sampaikan di awal bahwa benar bahwa proses atau dari kolaborasi atau kerjasama itu sangat penting. Seperti yang tadi Kak Ed sampaikan tadi bahwa telah menggandeng beberapa stakeholder, misalkan dari pendidik atau literasi, dari BBNTT, dari Cakrawala. Ini adalah gerakan-gerakan literasi yang kemudian secara dampak mungkin sudah terlihat, misalkan teman-teman dari Cakrawala itu nyata, dan dalam hal manajemen Taman Baca itu sangat luar biasa, sehingga ilmu-ilmu mereka ini juga perlu kita ambil, sehingga pengalaman-pengalaman yang mereka lakukan juga di lapangan-lapangan itu yang perlu kita ambil, karena tidak perlu kita harus jatuh di lubang yang sama kalau misalkan pembelajaran mereka sudah kita dapati. Dan ini yang kemudian menjadi konsep untuk diterapkan di desa binaan. Dan ini memang sangat berbeda, Kak Ishak. Kenapa? Karena kita tidak hanya bergerak secara fokus komunitas, yang dimana kalau misalkan sebelumnya kita melihat bahwa kita hanya melakukan pendistribusian dengan melakukan terhubung antara teman-teman relawan yang ada di misalkan di luar NTT, kemudian di NTT dan dalam NTT yang terhubung antara kota dan kabupaten. Tapi kali ini kita bisa menyentuh bukan hanya dalam satu aspek, tetapi bisa aspek-aspek yang lain. Bahkan kita juga bersyukur karena kita juga bisa menggandeng satu kampus yang sangat luar biasa di NTT, Unwira, dengan pengalaman-pengalaman pengabdian dan penelitian yang luar biasa, menghasilkan banyak mahasiswa yang tentu sudah sangat gemilang di luar. Dan ini menjadi kolaborasi yang saya kira kita berharap bahwa dari program desa binaan ini bukan hanya mati di desa ini, tetapi akan muncul banyak desa-desa lain yang menjadi desa dampingan, dan ini menjadi satu role model baru penerapan literasi yang ada di NTT, saya kira.
0: Iya, benar. Dan juga kalau Ishak tidak salah ya, salah satu yang juga mungkin menjadi lebih menariknya karena ada komitmen keberlanjutan yang dijanjikan dan jadi komitmen bersama ya dengan teman-teman dari Unwira. Karena mungkin kalau misalnya bicara program, banyak juga nih kampus atau universitas mau turun membuat program, tapi menjanjikan keberlanjutannya itu yang kadang-kadang komitmennya itu susah didapat, dan itu yang mungkin juga jadi berbeda kali ini dalam kolaborasinya. Nah, juga berbicara tentang program ini ya, dari Unwira sendiri ya kakak-kakak ini, bagaimana efek keberlanjutannya ini? Berarti nanti setiap tahun ada program KKN yang dengan sasaran serupa atau seperti apa nanti?
1: Ya, kami punya target seperti itu. Jadi seperti tadi saya katakan di awal, kami punya target itu 5 tahun. Jadi pertama ini kami baru membentuk pola di NECMESE dengan beberapa program yang sudah kami desain. Salah satunya adalah literasi. Apakah kami akan bergerak ke tempat lain? Iya. Tapi kami pertama untuk mulai dari ini, nanti kami evaluasi kira-kira apa yang perlu kami tambahkan. Tapi di awal ini beberapa program yang saya pikir salah satunya program utama kami itu tentang literasi, itu menurut kami sangat penting.
0: Betul.
1: Jadi sebelum kami desain program ini, kami sudah kunjungi dulu desa itu, lalu kami petakan permasalahannya, baru kami kembali, kami lihat ini kira-kira program yang perlu kita bawa ke NECMESE ini apa, lalu siapa yang harus kita gandeng untuk berkolaborasi. Nah, ada bagi buku NTT, ada juga Cakrawala. Nah, Cakrawala, saya sedikit ngomong tentang kolaborasi ke Cakrawala, karena kita sudah dengan Cakrawala sudah turun ke desa nih. Rencana bertemu dengan guru-guru di sekolah, rencananya kita akan mengambil data awal tentang kemampuan literasi. Nah, data awal ini akan kami bawa dan kami sampaikan, paparkan di depan para mahasiswa untuk nanti kemudian kita cari solusi bersama, nanti kita mau buat apa di sana. Nah, kehadiran bagi Bung itu sangat berarti bagi kami, bagi Cakrawala juga, karena ketika kami berbicara Cakrawala, mereka bilang, kami sangat senang kalau ada kolaborasi dengan Bung, karena kami, mereka tidak punya buku. Mereka hanya menyediakan personil untuk mendampingi anak-anak di sana yang untuk dalam khusus literasi. Nah, kalau sehingga mereka bilang kalau ada tambahan buku, kami sangat senang. Hasil dari itu, Kak, kami akan menghasilkan produk dalam bentuk buku. Nah, buku itu kami rencana 3 buku yang berisikan tentang hasil tulis dari karya tulis dari anak-anak yang kami dampingi, mulai dari SD, SMP sampai SMA. Kalau SMA kami fokus pada kemampuan memahami teks. Itu sudah kami desain, rencananya akan kami turun di awal akhir Mei ini, data awalnya kami ambil, sehingga itu nanti menjadi bekal bagi kami untuk terjun ke lapangan. Sehingga kami sangat percaya diri dan yakin bahwa meskipun ini awal, tapi kami desain program ini dengan sangat baik, karena saya yakin niat baik itu pasti akan membuahkan hasil yang baik. Mungkin itu kak ya.
0: Wow, keren ya. Berarti yang dipikirkan sudah sangat panjang sampai juga ya, ada hasil ya, output yang.
1: Makanya kami, makanya kenapa KKN ini berbeda kak. KKN ya, ini berbeda dengan KKN yang, makanya kami tidak sebutin KKN, tapi kami sebut sebagai desa binaan. Kalau KKN kan habis kegiatan kita pindah,
0: ya,
1: ini kita
0: sebulan habis gitu.
1: Sehingga efek daripada kegiatan ini bisa terasa. Maka saya dan teman-teman sudah berpikir nih, gini kira-kira gimana nih habis bulan Agustus lah ngapain. Jadi habis bulan Agustus nanti anak-anak kami, anak-anak di kelas saya nanti akan saya bawa untuk berkunjung. Jadi kita di LPPM itu ada 4 dosen, jadi kita mulai dari kami, anak-anak dari kami, nanti setiap bulan kami berkunjung ke sana, memastikan bahwa lokasi-lokasi yang kami titipkan buku itu dan program-program yang juga kami titipkan ke para stakeholder di sana bisa berjalan secara maksimal.
0: Wow, luar biasa ya. Berarti ini memang bisa dibilang desa binaan, tapi salah satu yang juga nanti kemudian akan berpartisipasi teman-teman KKN di situ ya. Karena KKN-nya tidak, KKN-nya mungkin selesai, tapi kan programnya terus berjalan.
1: Wow. Sehingga mantap, pada saat mantap. Kita masuk di tahun berikut, kita tidak mulai lagi dari
0: nol lagi.
1: Ya. Kita mulai dengan hasil evaluasi dari kegiatan sebelumnya.
0: Wow. Jadi, luar biasa.
1: Kan gini, kita terus kita juga ada kegiatan ini. Jadi mereka desain kita begini. Jadi mereka datang setiap sore, apa pendampingan untuk literasi dari cakrawala dan kami itu 2 kali dalam seminggu selama sebulan. Jadi anak-anak datang, mereka bawa sampah.
0: Oh.
1: Jadi sampah mereka taruh di kotak sampah. Jadi itu anggap saja mereka tiket mereka untuk masuk kelas itu.
0: Oh, sekalian.
1: Jadi ada beberapa hal yang kami bawa sekalian dalam
0: program. Edukasi lingkungan juga. Edukasi. Wow, luar biasa. Berarti ini bentuk literasinya tidak sekedar di membaca menulis, tapi juga mencakup banyak hal ya, termasuk lingkungan, sosial, budaya juga seperti itu atau bagaimana?
1: Ya, kita bukan hanya itu, juga ada beberapa program. Ada program kesehatan, kita berbicara tentang stunting.
0: Oke.
1: Lalu ya, stunting itu kami gandeng teman-teman dari yang berkaitan dengan gizi juga, kami juga punya, kami juga kami memiliki prodi teknologi pangan yang berbicara khusus tentang bagaimana meningkatkan kualitas gizi pangan lokal, ya, pangan lokal yang ada diramu menjadi pangan-pangan yang lebih bergizi, setidaknya sumbangan kita ke gizi untuk mengurangi stunting kakak. Jadi selain literasi, kita ada program-program itu, juga ada program pendampingan terhadap para pelaku UMKM di sana. Lalu untuk terus bagaimana kita mendesain master plan desa itu semua, karena ya, rencana yang turun ini dari berbagai program studi yang ada di Unwira, sehingga kita turun dengan multidisiplin desainnya demikian, sehingga pada saat kita turun ya beberapa permasalahan di sana bisa kita cari solusi. Saya tidak bilang mencari menyelesaikan persoalan kak, karena
0: mencari solusi dulu.
1: Mencari solusi dulu, karena ini baru awal, mencari solusi kita bantu sebisa kita sehingga paling tidak waktu kita keluar ada yang masyarakat rasakan.
0: Wow, luar biasa. Ini berarti cakupan yang sangat luas dan kita berharap desa binaan ini juga menjadi percontohan yang baik ya untuk program-program kedepannya kalau berkenaan dengan pengabdian yang dilakukan oleh kampus-kampus ya. Baik, nah kita kembali nih, hari ini masih berbicara tentang menghidupkan akses perpustakaan kampung inklusif di desa binaan, dan bersama dengan masih ada kakak Ed di sini dari LPPM Unwira, ada kakak Ren juga dari Buku Bagi NTT. Berbicara juga tentang literasi ya, literasi ini juga seringkali mungkin dipandang penting, tapi ya penting saja begitu. Padahal salah satu alat untuk mendorong kemandirian masyarakat, kemandirian dalam hidup itu adalah literasi, karena biasanya literasi ini juga bergerak memperkaya dan memperkuat pemberdayaan manusia, SDM-nya. Kalau dari Kakaren melihat ini bagaimana kemudian nanti ini menjadi kekuatan seperti apa bagi masyarakat di sana kalau bisa diterima dan diterapkan dengan baik dalam tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan SDM yang ada di sana di desa binaan ini.
2: Ya, baik Kaisar. Sebenarnya kalau kita lihat proses penerapan perpustakaan atau taman baca yang ada di desa atau di kampung ini sudah diterapkan di berbagai tempat. Dan kita melihat bahwa ternyata adanya gerakan ini juga terdapat peningkatan baik itu baca hitung, sehingga gerakan untuk melakukan masifnya taman baca ataupun perpustakaan di kampung ini perlu untuk kita tingkatkan terus, karena kita menyadari bahwa ketika kita melihat pada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, kalau pemerintah berjalan sendiri dan kita kemudian hanya bergantung pada pemerintah, maka kita akan terus dalam bayang-bayang pemerintah. Dan saya kira dan kita rasa dari Buku Bagi juga merasa bahwa kita perlu melakukan gerakan-gerakan solidaritas, gerakan-gerakan komunitas yang dimana kita saling terhubung atau baku bantu. Ada yang kemudian bergerak di bagaimana melakukan manajemen perpustakaan di kampung, ada juga yang bergerak bagaimana mendatangkan buku-buku ini, ada juga yang bergerak bagaimana kita menghadirkan satu pola konsep pendekatan yang bisa menjangkau anak-anak ini sehingga atau masyarakat, sehingga mereka juga bisa melek atau memahami. Maka proses kolaborasi ini perlu harus terus dimainkan dan kita perlu terus tingkatkan, karena seperti yang tadi kakak bilang, merujuknya kemana? Ya, merujuknya adalah bagaimana peningkatan sumber daya manusia. Kalau misalkan hal ini terjadi dan kolaborasi itu bisa berjalan dengan baik, ya kita tidak bisa melihat bahwa Indonesia akan 100%, khususnya di NTT akan 100% literasinya baik, tetapi ada peningkatan. Dan peningkatan ini yang kita mau lihat bahwa bukan hanya peningkatan secara data, yang dengan berbagai macam survei yang mungkin bisa saja errornya bisa lumayan tinggi, tetapi kita mau melihat bahwa betul-betul ketika kita turun ke kampung, dan saya kira mungkin masing-masing kita ada kampung, dan kita mungkin turun ke kampung kita saja dulu, bahwa oh, ternyata betul bahwa adik-adik kita, teman-teman kita ada peningkatan, ada itu mungkin terlihat dari bagaimana pola pikir mereka.
0: Betul, setuju.
2: Pola pikir itu yang kemudian kita bisa melihat bagaimana orang-orang kita atau masyarakat kita kemudian ada peningkatan secara sumber daya manusia. Saya kira peningkatan kolaborasi itu yang penting juga untuk sampai sekarang.
0: Iya, benar. Karena kalau misalnya terjadi peningkatan kualitas SDM, itu kan terlihat pola berpikir, berperilaku, ya, cara mereka hidup dan berbudaya, semuanya kan akan terpancar gitu kalau ada peningkatan dalam akses informasi juga baik. Betul. Nah, atau mungkin kakak mau tambahkan? Oke, cukup baik. Nah, teman Pro2, Isaac juga buka lain kesempatan ya untuk teman Pro2 yang mau bergabung, ya bisa bertanya di WhatsApp kita 0811 3820 9090, atau kita lagi live di YouTube channel RRI Kupang. Teman Pro2 boleh bergabung di sana. Mobile application kita RRI Digital juga sementara live. Teman Pro2 yang ingin bertanya atau mungkin punya keresahan yang sama, bisa berbagi pertanyaan kamu dan kita akan rehat sejenak. Setelah itu kita akan kembali masih dengan diskusi kita pagi hari ini, menghidupkan akses perpustakaan kampung inklusif di desa binaan KKN tematis. Stay tune di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
5: Spada!
6: Selamat pagi teman Produa!
7: Teman terbaik kamu!
8: Teman terbaik kamu!
5: Produa FM!

0: Masih ditemani sama Isaac Octavian, teman Pro2 kita di Spada, dan masih juga membahas tentang menghidupkan akses perpustakaan kampung inklusif di desa binaan KKN tematik. Kita masih bersama dengan ada KKN juga dari LPPM Unwira, ada Kakak Ren juga dari Buku Bagi NTT, dan kita tadi sudah bahas banyak sekali ya mengenai desa binaan ini, tentang juga penghidupan perpustakaan kampung, dan menarik sekali apa yang kita bahas karena ternyata ini punya perencanaan yang kayaknya gambaran luas ke depan sudah ada nih di teman-teman kakak-kakak yang ada di Unwira. Nah, karena waktu kita juga sudah makin menipis ya, mungkin bisa ke Kakak Ren dulu. Ini mungkin tadi sedikit terlewat ya, kakak-kakak ini kan selain juga menghadirkan buku yang nanti juga akan kurasi ya, apa-apa saja yang nanti akan turun ke masyarakat, karena tentu kan harus disesuaikan juga dengan kebutuhan. Nanti ini riset atau bentuk pelaksanaannya nanti akan seperti apa?
1: Ya baik. Ya seperti yang mungkin kita sebelumnya juga pasti sudah berkoordinasi dengan pihak Unwira, dan tentu ini juga menjadi daerah dampingan atau desa binaan dari Unwira, sehingga tentu kebutuhan-kebutuhan seperti buku ini adalah menjadi salah satu referensi data yang didapati. Kita juga bersyukur karena beberapa referensi buku atau buku jenis-jenis buku yang menjadi kebutuhan di desa juga itu sudah didapati beberapa data ya kaitnya, dan itu data-data kebutuhan buku itu tentunya ini menjadi salah satu hal yang penting untuk kita juga bisa melakukan kurasi. Jadi mungkin salah satu teknik kita untuk mendapatkan buku ini adalah menghubungkan dengan relawan-relawan kita.
0: Oke.
1: Dan teknik menghubungkan ini tentu berbasis data dengan jenis-jenis buku yang tadi. Sehingga ketika buku-buku yang datang ini juga tentu kita perlu melakukan kurasi, baik itu dari jenis bacaan dan juga dari buku apakah layak dibaca atau tidak. Sehingga ini yang bisa kita support ke teman-teman Unwira untuk kemudian bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Ya, mungkin itu Kak Isa.
0: Ya, berarti nanti akan ada komunikasi juga dengan penyuplai atau teman-teman relawan. Betul. Dan akan dikurasi berdasarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Unwira. Data yang based on data dari teman-teman Unwira ya. Oke, kita berharap nanti ini berjalan dengan baik. Berarti sekarang ini sudah sampai tahapan mana nih penghubungan ke para relawan, atau masih menunggu juga datanya?
1: Ya, datanya juga sudah kita dapati, karena memang tentu untuk desa dengan pendekatan ke anak-anak tentu tidak begitu
0: jauh, rumit ya. Iya benar,
1: proses pengadaan ini juga sudah kita lakukan.
0: Oke. Ini kalau misalnya ada teman-teman dari luar mungkin yang tertarik untuk bersama dengan teman-teman bagi buku bagi NTT ya, ini seperti apa nih?
1: Baik, komunikasinya. Terima kasih, Kak Isha. Kita juga sangat berharap bahwa masyarakat NTT yang ada dimanapun berada, atau teman-teman juga yang mempunyai niat baik untuk kemudian ingin mendonasikan buku mereka, bisa juga menghubungi kita di Buku Bagi NTT yang
0: Instagram ya.
1: Ada Instagram juga, yaitu Buku Bagi NTT. Dan juga bisa juga menghubungi pihak Unwira ya. Siap. Di LPPM, dan kalaupun menghubungi kita bisa juga melalui nomor WhatsApp kita. Saya izin Kak.
0: Boleh dong.
1: Nomor WhatsApp kita untuk bisa membagikan buku-bukunya di 085-338-224-258. Bisa juga teman-teman menghubungi untuk kita, tentu ini adalah gerakan bersama untuk kita mendukung literasi yang ada di NTT.
0: Ya, mantap. Jadi teman-teman yang ada mungkin ingin terhubung atau tergabung juga dalam gerakan ini, sangat boleh ya untuk menghubungi teman-teman di Buku Bagi NTT untuk berpartisipasi, karena pastinya buku-buku ini akan bermanfaat. Kalaupun tidak kesana, kan ada banyak tempat lain juga yang nanti bisa menjadi akses untuk teman-teman berikan bukunya ya. Nah, dari Kakak Ed ya, bersama dengan teman-teman dari LPPM Unwira, Ini kita tadi sudah berbicara banyak tentang efek keberlanjutannya, tentang komitmen yang dibuat juga dari kakak-kakak bersama dengan Bapak Rektor, bahkan juga untuk berkenaan dengan desa binaan ini. Mungkin yang menjadi closing statement ya, apa yang mau disampaikan kepada teman-teman yang sementara mendengarkan ini, atau mungkin juga ke mahasiswanya, warga Unwira ya, berkenaan dengan gerakan ini. Tentunya ini jadi komitmen yang sangat bagus, karena kalau berhasil evaluasinya bisa diterapkan dan berlanjut ke tempat-tempat yang lain. Sebuah gerakan yang menjadi upaya kita bersama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa, khususnya juga dalam akses literasi nih.
2: Baik, terima kasih Kak Ishak. Kalau saya sih bilang begini ya, masa depan NTT itu ada di tangan kita. Literasi dan perpustakaan kampung itu tidak akan bisa berjalan ya, kalau kita tidak bekerja sama untuk mendorong ini. Membaca dan menulis itu adalah hal yang paling sederhana ya, bisa kita lakukan kapan dan di mana saja, tanpa biaya sih sebenarnya. Jadi kalau kita concern ke situ, maka saya sangat yakin NTT akan menghasilkan putra-putra terbaik bangsa. Kita tidak bisa berbicara NTT emas, kita tidak bisa Indonesia emas, kalau literasi itu masih sangat minim. Saya mengundang, mengajak semua kita dimanapun Anda berada, mari kita bangun NTT. Masih banyak saudara-saudara kita di pelosok-pelosok yang sangat membutuhkan uluran tangan kita, baik buku maupun kesediaan kita untuk membantu mereka untuk membaca dan menulis. Semari kita perjuangkan bersama. Saya sangat yakin niat baik, ketulusan, dan kemurahan hati kita ini pasti akan membawa dampak yang luar biasa bagi NTT. NTT ini milik kita, bukan milik siapa-siapa. Kalau mau NTT berhasil, mari kita berkolaborasi. Mungkin itu.
0: Teman-teman, mari berkolaborasi ya, asik pesannya. Silakan Kakak Ren, apa yang mau kamu sampaikan juga kepada teman-teman muda? Karena juga adalah sosok muda yang pastinya juga ingin melihat NTT ke depannya lebih baik. Kita tidak ada lagi di peringkat-peringkat yang mungkin tidak membanggakan lagi berkenaan dengan gerakan literasi, tapi ini juga jadi semangat dan apa ya, stimulus bahwa NTT sebenarnya bisa dan kita punya segala sumber daya itu, hanya bagaimana kita bergerak. Silakan.
1: Oke. Baik, terima kasih Kak Isa. Ya kalau dari saya melihat bahwa yang pertama bahwa kita setara atau inklusi itu, bahwa kita adalah warga Indonesia dan kita juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan itu. Dan pendidikan itu tidak melihat latar belakang, golongan, ras tertentu. Dan literasi perlu untuk terus dinyalakan dimanapun berada, sehingga peningkatan sumber daya manusia tidak bisa kita bendung. Jangan sampai kita membendung peningkatan sumber daya manusia. Kalau kita sampai memendung, maka kita akan menciptakan budak-budak pendidikan. Jangan sampai. Kita mau semua bisa berdaya dan kita mau semua setara. Sehingga ketika ke depan, saingan kita adalah saingan kita bersama, orang-orang kita sama, sehingga kita berlomba untuk memacu bagaimana membentuk peradaban yang baik. Bukan lagi kita berlomba dengan orang-orang asing, tetapi kita berlomba dengan sesama kita untuk menciptakan daerah kita. Karena yang paling mengerti adalah kita. Dan saya kira mari kita terus bergandengan, sekali lagi berkolaborasi menjadi hal yang penting. Dan tentu kita semua mungkin punya hati kecil dan kita mau sibuk atau bagaimanapun, saya mengajak teman-teman muda dimanapun mereka berada, khususnya mungkin mahasiswa ataupun orang-orang muda yang sudah bekerja, mari kita melihat pada faktor ini, literasi. Kalaupun kita sibuk bekerja di kantor dimanapun kita berada, mungkin kita bisa meluangkan waktu 10-20 menit untuk melihat bagaimana teman-teman saudara kita di daerah dan tindakan apa yang bisa kita lakukan. Mungkin bisa saja kita berbagi buku kah, atau kita melakukan donasi-donasi kepada tempat-tempat yang layak dan membutuhkan dan bisa menjadi tempat kita untuk menyalurkan, silakan. Sehingga kecil apapun bentuk kita, tetapi itu bermanfaat bagi orang lain, itu sangat luar biasa. Saya kira mungkin itu saja dari saya, Kak Ica.
0: Baik, kita bergerak bersama, berkontribusi supaya gerakan ini seperti yang tadi sudah dari awal kita bicara ya, rata-rata semua kita tahu pentingnya literasi, tapi bagaimana kita bergerak bersama, memberi kontribusi dan menolong sesama kita yang mungkin perlu akses lebih atau perlu pendampingan, supaya kita semua menjadi setara dan sama dalam hal mengakses pendidikan, mengakses ruang literasi yang ada. Terima kasih sekali lagi untuk Kakak Ed, Kakak Ren sudah berbagi bersama dengan Pro 2 pagi hari ini. Kita berharap kolaborasi ini menjadi teladan yang baik ya untuk gerakan-gerakan yang lain ke depannya, dan semoga juga nanti kalau misalnya KKN sudah selesai atau mungkin nanti ke depan ada program-program menarik lainnya bisa juga berbagi bersama dengan kita di RRI Kupang. Sekali lagi terima kasih teman Pro 2 yang sudah bergabung bersama dengan kita hari ini, juga terima kasih teman Pro 2 yang sudah komen-komen di YouTube kita, juga thank you banget ya. Kita akan akhiri kebersamaan diskusi pagi hari ini di bawah topik menghidupkan akses perpustakaan kampung inklusif di desa binaan KKN tematik. Sekali lagi terima kasih, sampaikan salam untuk teman-teman di LPPM Unwira, buat teman-teman Buku Bagi NTT juga terima kasih. Kita tunggu diskusi-diskusi menarik lainnya ke depan. Teman Pro 2, demikian untuk diskusi pagi ini. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia, dan dengar terus Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman Pro 2 seperti biasa di hari Sabtu pagi. Nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Music Planner di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 okay. hari. Tipes ya. Iya. Aduh, kayaknya emang lagi musim sakit nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Oke, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Okay. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Okay. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru. Dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima kasih. Dan buat Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara kita pas ngobrol sama
2: pas Tengku ngobrol, Safik benar.
1: Ketemu. Aku langsung ajak yuk, jadi narsum yuk. Ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya.
0: Benar.
2: Nah terus saya ini dunia musik baru banget ya.
0: Oke.
2: Baru banget lah. Baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya.
0: Oke.
2: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
0: Oke.
2: Tepatnya awalnya 2003 yang lalu.
0: Ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
1: Jakarta.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Halo. Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103, CP3
0: ya, kalau CP3 ya. Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjutlah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Vakum. Justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Aduh, bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band. Oke.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah.
0: Oke.
2: Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face.
0: Okay.
2: Dan album indie kami menang, menjuarai.
0: Wow.
2: Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Iya.
2: Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya.
0: Emo banget.
2: Tapi orang tua saya kan orang tua yang ya orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
0: Padahal biasa. Abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di
0: Itu sih
2: ya.
0: Lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat
2: tahu gak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Wah, ya? Pasti sih.
2: Sempet desperate, Pak.
0: Nah itu gimana tuh, Kak? Caranya kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali.
0: Asik.
2: Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya. Gitu.
0: Okay.
2: Jadi perjalanan spiritual saya karena aduh, mau diceritain sedih lagi nih.
0: Aduh.
2: Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 87, 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar-benar benar-benar
1: berbeda agama.
2: Nah, lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Ku Coba.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Mm-hmm. Akhirnya saya menang kompetisi dengan air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi di begitu situ, ya?
2: Iya betul, Ku Coba. Ya udah saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi? Kebayang dong.
0: Iya, kebayang banget sih.
2: Hidup bareng
0: itu
2: sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Jadi teman-teman tuh merasa lo gak profesional deh.
0: Kalau lo mau selesai sama dia, selesaikan
2: gak selesai sama kita juga.
0: Benar.
2: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah. Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya. Saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu. Semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah, terus bisa comeback akhirnya.
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh, bener-bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Bisa dibilang istilahnya kan ya. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang ya.
2: Betul.
0: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jangan diceritain dulu, nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Bang Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat enggak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat
0: tadi kita
1: semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya, terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya
1: istilahnya.
0: Setelah 20
1: tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak? Caranya tuh? Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan sebenarnya. Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Okay. Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu.
0: Kenapa
2: saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya. Okay, jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila. Yang di Bandung. Itu asal-muasalnya, Pak. Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal-awal.
2: 2020. Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa. Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya. Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya. Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: mulut pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Itu nih musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya,
0: gitu.
2: Benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Benar.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu.
0: Pede banget.
2: Gitu. Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Oke, awalnya jadi MC dulu.
2: Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya kan.
0: Bener.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan.
0: Bener.
2: Kita megang mic kan.
0: Iya bener.
2: Ketawanya saya nyanyi. Saya ikutan tuh nyanyi.
0: Nah,
2: partner MC saya mendengar, loh, kamu bisa nyanyi. Gitu asal-muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata gak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi. Dari situ saya udah mulai dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih, bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih, selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-muasalnya, tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, ya Allah, kok udah sampai di sini ya, kan saya waktu itu udah janji gak mau, tapi terserah deh, gimana deh gitu, baiknya gimana. Sampai akhirnya ridonya turun nih, ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Nah, yang disitu, Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi 2023.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya Keterpurukanku. Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk, saya sekarang udah tahu nih saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh Pak. Karena okay. dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya iya iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya gitu. Lama-lama jadi doa jadi gitu
2: doa.
0: Ya.
2: Jadi doa saya.
0: Okay,
2: iya
0: okay,
2: dia
0: okay,
2: sih
0: okay.
2: nitipin aja gitu kan. Saya gak mau jadi doa buat saya.
0: Bener.
2: Saya bilang ilusi aja saya bilang. Kenapa okay. ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
0: Gak mau nih doa-doa yang aneh ya. Yang negatif ya. Oke oke okay. Akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik.
2: Betul.
0: Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
3: Memoir itu memori kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
3: Memori ya.
2: Memori,
0: kenapa?
2: Catatan.
0: Oh catatan, catatan. Memori. Kenapa namanya memori? Atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana nih?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang ada di depan.
0: Oke, okay, ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, iya.
2: Realnya saya.
0: Okay.
2: Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya comebacknya aja nih di dunia musik, tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Kesurupan Bun, itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah ini kebangkitan spiritual buat saya kalau yang Kesurupan Bun. Perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya biasa.

0: Dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir, Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
1: sedih-sedih terus. Sedih-sedih terus ya hidupnya. Padahal mah enggak.
0: Saya kehilangan seorang teman.
1: Oke.
0: Itu bagian dari circle kami, MUA saya, dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga, namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nik Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhum Anike.
1: Tujuannya
0: dia. Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
1: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
2: Jadi dengerin catatan kecil seorang inggitnya.
1: Ya Allah. Wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya. Catatan kecil. Gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya sama Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp punya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Planner Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik, baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke. Okay.
1: Kesepian. Dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited karena ada kepuasan.
0: Oke. Okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena bener, itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti
1: ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya. Mm-mm. Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan.
0: Mm-mm.
1: Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Mm-hmm. Jika kalian mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili
1: menemani,
0: gitu ya.
1: Mewakili dan bener-bener menemani gitu.
0: Oke. Okay. Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih, Kak?
2: Iya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal.
0: Mm-hmm.
2: Karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan.
0: Okay.
2: Mencipta lagu di juga komposer. Gak tahu spontan aja. Abis siaran kan sama Tengku Syafiq. Mau gak jadi narsum di acaraku Langit
0: Okay.
2: Music Planner.
0: Okay.
2: Mau gitu. Akhirnya kan kasih linknya aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol baru tadi
1: ngobrolnya. Udah didiagnosis ya.
0: Iya. Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga. Jadi pas dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini.
0: Okay.
2: Sehingga ini bisa mengobati berarti rasa trauma terhadap berarti apa yang terjadi.
0: Oke. Okay, okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong.
0: Iya,
2: kan?
0: Iya, kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini.
0: Mm-hmm.
2: Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suaranya bagus.
0: Oke.
2: Ya kan, secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Planner, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri.
0: Iya.
2: Berarti kan memproduksi
0: keren, ya?
2: Itu iya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Music Planner di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya.
0: Iya.
2: Kita gak ada yang tahu karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerja sama dengan Nada Bumi. Karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Planner tadi.
0: Wow.
2: Makanya acaranya ada di sini kan, Live in Indonesia.
1: Iya. Wah, ini tuh keren. Masih buta ini apa gitu.
2: Iya.
1: Karena memang program yang baru.
0: Benar. Iya.
1: Buat Inggit sih ya, buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan enggak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke. Okay.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. apakah kedepannya saya bisa bekerja sama, itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul, betul.
1: Gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar.
1: Gitu sih, amin mudah-mudahan.
0: Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada, kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang, kalau ketemunya 2 tahun lalu aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah, tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini ternyata comebacknya itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya kan? Malah jadi
2: malah itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu, gitu ya.
2: Benar-benar. Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kan racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film silat.
0: Vaksin kan juga dari intinya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren ya. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari ini.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama
0: INGGITAWULAN. Nah, langsung aja Inggit dot Awulan, ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
0: Buat hari ini di
2: sukses.
0: Music Trainer sukses. Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepadan Selamat Pagi teman Pro 2 bareng Goci.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lu yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue Cit pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.
6: Waktunya Pro 2 Hitlist.
7: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, ditemenin lagi sama Arum akhirnya ya. 4 hari berturut-turut nih ya aku nemenin kamu di ruang dengar kamu tentunya di Santai Siang sampai nanti di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. So, barusan itu lagu pembuka kebersamaan kita di Four Ravens featuring Stereo Well dengan Jakarta Hari Ini. Nah, kalau Kupang hari ini seperti apa? Update dari Jalan Tombelo kalau sejauh ini ya teman Pro 2 lumayan panas. Panasnya tuh yang benar-benar kalau di dari jendela Pro 2 sih udah tidak terlihat ya awan yang nampak ya. Jadi full langit cerah warna biru featuring sama lautan yang warna biru juga terlihat dari studio Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin punya kesibukan hari ini teman Pro 2 ya, kalau semisal kamu mau keluar-keluar ya pastikan kamu menggunakan sunscreen karena panas seperti ini adalah panas-panas yang membuat kita gosong. Apalagi buat cewek-cewek yang anti panas gitu ya, biasanya keluar rumah menggunakan motor ya, biasanya udah paket lengkap dari kaos kaki, kemudian kaos tangan, sampai masker ataupun sesuatu bahan ya atau kain yang menutup muka gitu. Jadi kayak dari atas sampai bawah itu terlindungi dari sinar UV. Tapi gak ada salahnya juga teman Pro 2 buat cowok juga menggunakan yang namanya sunscreen. Sunscreen ini penting ya karena kita bisa terhindar dari sinar UV atau sinar matahari yang versi jahatnya. Kan ada versi baiknya ya, itu kan ketika kita mengambil atau sinar matahari yang dipukul 6-8 maybe ya, dimana vitamin D-nya itu lumayan masih banyak. Tapi kalau udah jam segini, aduh, jangan sampai lengah karena sinar UV bisa membakar kulit kamu. So, kalau Arum di sini sih pengennya ngebakar semangat kamu ya, walaupun di luar itu lumayan panas, dengan lagu-lagu hits pilihan, salah satunya dari Sabrina Carpenter dengan Nonsense. Here we go.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
0: Kenapa, Mas? Mogok.
3: Rasain loh.
1: Wah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
0: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
0: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
0: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Santai siang hanya di
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu dari Tulus dengan Sepatu. Teman Prodo, dimanapun kamu melangkah di hari ini, pastikan kamu selalu berdoa ya sebelum mengawali aktivitas, entah mungkin kamu mau perjalanan atau mungkin kamu mau hangout sama temen ya, dimanapun dan kapanpun itu, karena di dalam doa pasti kita udah disertai ya, udah di apa ya istilahnya, dikasih suatu lindungan harapannya sama Tuhan pastinya. Anyway, teman Pro 2, di siang hari ini ada salah satu info menarik dari Maroon 5. Siapa nih pendengarnya Maroon 5? Akhirnya mereka resmi kembali lewat single terbaru berjudul Heroin, dan lagu ini menjadi rilisan pertama mereka sejak versi deluxe album studio ke-8 yaitu Love Is Like, yang waktu lalu dirilis tahun 2025. Dan lewat Heroin ini nih, teman Pro 2, band multi platinum peraih 3 Grammy Awards ini juga kembali terhubung dengan warna musik yang dulu membentuk identitas awal mereka. Lagu ini juga memadukan energi yang adiktif, yang produksi modernnya itu juga lebih sleek gitu, dipimpin oleh vokal khas Adam Levine as always ya. Secara lirik juga Heroin ini menangkap sensasi hubungan yang begitu intens, sementara melodinya bergerak dinamis dengan nuansa emosional yang kuat seperti itu. Nah, single ini juga hadir teman Pro 2 for information di momen penting ketika Maroon 5 tengah bersiap menjalani rangkaian tour internasional yang lebih besar sepanjang tahun ini 2026, dan tour ini akan menyambangi Amerika Latin dan Eropa, termasuk penampilan utama di BST Hyde Park London serta Rock in Rio. Dan lewat Heroin, band ini juga menegaskan akar musikal mereka sambil terus memperluas arah suara yang sebelumnya mulai terasa di lagu All Night dan Priceless. Seperti itu teman-teman Pro 2, itu updatean terbaru dari Maroon 5. Siapa tahu ada yang belum tahu, ternyata mereka itu ada single terbaru. Tapi sayang banget nih, untuk single terbarunya belum ada di songbanknya RRI. Tapi tenang, masih ada lagu lainnya, lagu banyak lainnya dari Maroon 5 yang mau aku puterin. Tapi satu dulu ya, dari Maroon 5 featuring Cardi B dengan Girls Like You. 20.

0: Okay, what about?
1: I don't follow the deer.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu dari Koldiak, teman Pro 2 dengan Beautiful Day. Such a beautiful day. Stop, stop, jangan terusin Arum. Tapi serius teman Pro 2, untuk lagu ini tuh se-enjoy itu, jadi semenyenangkan itu lagu ini. Apalagi kalau kamu tahu Koldiak yang lagunya Fall, itu juga secantik itu lagu. Yang gak tahu ya, mendeskripsikan lagu dengan kata yang cantik itu kayak sesuatu hal yang cute menurut aku ya. Dan itu lagu menurut aku lagu-lagu yang emang cantik secara maknanya. Ini juga cantik secara maknanya. Aku berharap buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 juga, mudah-mudahan hari ini juga merupakan hari yang cantik ya, hari yang menyenangkan buat kamu. Anyway, udah di pukul 12:13 teman Pro 2, buat kamu yang maybe udah mau on the way cari makanan, atau mungkin aduh gak betah banget di rumah karena panas banget, butuh yang dingin-dingin, maunya minum es, atau maunya minum yang segar-segar, atau bahkan kamu membutuhkan kopi gitu teman Pro 2. Nah, kopi ini kayak udah menjadi culture gak sih? Culture buat anak muda yang emang ya udah dikit-dikit kopi ya gitu kan. Walaupun udah menipis uang di dompet, tapi tetap ngopi dulu gitu. Itu kenyataan yang sudah berada di era-era saat ini teman Pro 2, kopi adalah kunci gitu ya. Tapi sayang banget nih teman Pro 2, kalau kamu pecinta kopi hanya saja lambung kamu gak kuat. Aku dulu jujur pernah kayak hampir setiap hari itu minum kopi, apalagi kopi-kopi yang kopi susu yang jajanan di luar teman Pro 2 ya. Tapi aku menyadari sebertambahnya usia yang makin tua ini ya, menuju kepala 3, ternyata lambung aku tidak sekuat dulu di era aku masih remaja ya, masih belia teman Pro 2. Dan di siang hari ini buat kamu yang pecinta kopi, aku mau kasih beberapa rekomendasi cara biar kamu tuh bisa tetap menikmati kopi walaupun untuk lambung yang tidak kuat teman Pro 2, atau yang mungkin sensitif terhadap kafein, atau mungkin gak bisa nih kalau espressonya atau kopinya itu terlalu strong kayak gitu. Jadi jangan kemana-mana, ada beberapa tips buat kamu setelah beberapa lagu yang mau aku puterin, termasuk salah satunya dari Sal Priadi dengan mesra-mesraannya Kecil-kecilan dulu.
1: Kita mesra-mesraannya

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Best Friend, teman produser dari Rex Orange Country. Ini salah satu lagu yang agak nyesek ya. Maunya sih jadi favorite boy, maunya jadi satu-satunya be the one gitu. Tapi ya sisi lain ya gimana, bisanya cuma jadi best friend gitu kan. Ya namanya HTS ya, namanya apa sih kalau hubungan cuman sekedar teman sih, teman produa itulah ya. Itu kayak udah bukan era aku. Tapi ya itu pasti aku masih yakini kalau masih ada friendzone ya, masih ada friendzone itu masih eksis sampai sekarang nih teman produa. Buat kamu yang mungkin friendzone aja, biasanya ngajakin hangout kemana selain ke kopian teman produa? Kasih tahu dong Karum di 08 11 38 20 90 90. Kasih tahu curhat-curhat di siang hari ini juga boleh. Siapa tahu kamu menjadi atau kasih referensi untuk teman produa lainnya gitu ya, yang mau menghabiskan waktunya bersama TTM-nya atau friendzone-nya di malam minggu nanti. Anyway, teman produa masih ngomongin soal kopi ya. Mungkin friendzone-an kamu, HTS-annya kamu gitu ya, sukanya nongkrong tapi pengen pesan kopi hanya saja lambungnya gak kuat. Nah ini ada salah satu rekomendasi nih teman produa buat kamu yang pengen ngopi tapi punya masalah lambung. Jadi kuncinya adalah kamu bisa memilih jenis kopi yang tepat kayak gitu. Kopi dengan kadar asam rendah ini biasanya memang jauh lebih aman dan nyaman buat kamu konsumsi, dan tubuh kamu ya tentu akan merasa lebih tenang saat meminum kopi yang memang tidak memicu kenaikan asam lambung berlebihan. Nah, salah satu pilihan yang sangat direkomendasikan bagi pengidap mah ya, itu adalah jenis biji kopi Arabica teman produa. Kopi ini juga memiliki karakteristik rasa yang lembut sehingga juga lebih ramah bagi sistem pencernaan sensitif kamu. Nah jika dibandingkan ya dengan Robusta ya, kadar asam pada kopi Arabica ini tuh sebenarnya tergolong jauh lebih rendah dan ringan. Dan ini bisa menjadikan opsi terbaik kamu agar bisa ngopi tapi tanpa takut kalau emah kamu kambuh. Nah kemudian ada beberapa rekomendasi kopi ya Arabica yang bisa kamu coba. Atau misal kamu pengen keliling Indonesia sekalian hunting kopi Arabica, itu ada beberapa pilihan nih teman produa. Setelah beberapa lagu yang mau aku puterin, salah satunya dari Nadif Basalamah dengan Bergema Sampai Selamanya. Ya harapannya yang buat HTS-an yang TTM-an mudah-mudahan someday punya status yang jelas ya, sampai nanti bergema sampai selamanya. Engkau.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Teman terbaik kamu.

Produ FM Kupang teman terbaik kamu, Hindia featuring Natasha Wudu tengah teman Produ ya dengan Mata Air. Anyway, masih temenin sama Arum di Santai Siang. Kita masih ngomongin soal kopi ya. Kopi yang ramah untuk lambung buat kamu yang memang lambungnya sensitif kayak gitu atau mungkin punya riwayat asam lambung. Tadi udah aku jelasin satu teman Produ ada yang namanya Arabica. Nah, biji kopi Arabica kalau secara rasa itu kan agak asem ya, tapi ada juga manisnya. Dan memang mempunyai kafein yang cukup rendah, yaitu sekitar 90 mg dalam tiap cangkirnya. Jadi ya dianggaplah dengan takaran seperti itu tuh cukup gitu untuk lambung. Tapi kalau ternyata Arabica pun masih terasa tidak nyaman, sebenarnya banyak kopi-kopi lainnya nih teman Pro 2. Tapi for information juga ya, untuk Arabica kan banyak banget ya. Misal nih kamu nanti ke punya privilege untuk keliling Indonesia, kamu bisa nih coba untuk membeli Arabica Gayo. Sebenarnya nggak harus keliling Indonesia sih. Kalau semisal ada tempat yang memang menjual Arabica dari seluruh Indonesia, misalnya di berbagai daerah, itu ya udah coba-coba aja teman-teman Pro 2. Yang tadi Arabica Gayo itu rasanya kalau katanya ya itu smooth saat diteguk, kadar asamnya juga sangat terjaga dan tidak berlebihan. Kemudian ada Arabica Toraja. Aku belum pernah sih mencoba untuk Gayo dan Toraja ini teman-teman Pro 2, kecuali yang NTT ya. Kemudian ada juga Arabica Java, ini dari Ijen, Jawa Timur. Ini aroma earthy-nya tuh khas banget dengan tingkat keasaman yang sangat minimal. Jadi buat yang kamu penderita gerd ringan, ini masih lah bisalah dinego lah ya teman-teman Pro 2. Kemudian Arabica Sumatera Mandeling, ini juga aku pernah coba dan ini seenak itu dan emang tidak begitu strong teman-teman Pro 2 untuk kafeinnya. Kemudian ada cold brew Arabica lokal dengan menyeduh kopi menggunakan metode air dingin atau cold brew. Tingkat keasamannya ini tuh akan turun secara signifikan dan efeknya kopi jadi terasa lebih light, lebih ringan gitu dan pastinya jauh lebih aman bagi kesehatan lambung kamu. Ada juga yang namanya dark roast Arabica Indonesia. Ini prosesnya disangrai teman Pro 2 yang lebih lama dan membuat sifat asamnya itu berkurang sehingga terasa lebih lembut dan gak bikin perut perih. Ada juga nih yang menarik, ada Decaf Arabica Indonesia. Nah, ini kandungan kafeinnya tuh hampir nol dan kamu pun bisa menikmati aromanya dengan lebih tenang tanpa perlu khawatir perut terasa tidak nyaman. Siapa arti itu? Itu beberapa jenis kopi yang Arabica. Untuk kopi-kopi lainnya masih ada sih beberapa ya rekomendasi dari aku selain Arabica, tapi WM Minute kita mau puterin salah satu lagu. Kalau tadi udah Indonesia dari Hindia, menurut aku yang masih apple to apple ya, untuk vibes-nya itu hampir sama dengan India teman Pro 2, itu ada dari Love, ini featuring sama Lani ya dengan Many

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Prodo FM, kupak teman terbaik kamu, Cruel Summer dari Taylor Swift, teman Prodo barusan aku puterin menemani kamu di siang hari ini ya, biar gak terlalu lemes. Lagunya sedikit upbeat teman Prodo, menuju pukul 13 waktu Indonesia Tengah ya, ini jam-jam rawan di mana perut kamu keroncongan atau bahkan mata kamu udah ngantuk karena udah kekenyangan makan gitu ya. Nah anyway teman Prodo, tadi kita ngomongin soal kopi yang ramah atau aman untuk lambung. Tadi yang aku rekomendasikan salah satunya Arabica, tapi sebenarnya ada jenis kopi lainnya yang mungkin bisa cocok nih untuk lambung kamu, karena kadang ada satu orang yang mungkin punya GERD tapi cocok sama Arabica, tapi ada juga yang lainnya punya GERD hanya saja Arabica juga masih bikin perih gitu perutnya. Jadi kembali lagi cocok-cocokan. Anyway, tadi setelah Arabica, rekomendasi berikutnya adalah kopi luwak teman Pro 2. Kopi luwak adalah kopi khas Indonesia yang terbuat dari biji kopi yang diolah secara alami oleh hewan luwak. Dan dalam proses pembuatannya, biji kopi ini juga akan difermentasi di dalam perut luwak, sehingga juga membuatnya punya cita rasa yang segar dengan aroma yang lembut. Dan menariknya teman Produa, kopi ini mengandung kafein yang lebih rendah dan bersifat tidak terlalu asam, sehingga juga relatif aman untuk lambung. Dan kandungan kafeinnya bahkan ya, dalam satu cangkir kopi luwak itu hanya 45 mg seperti itu. Ada juga kopi susu nih, ini kan pasti banyak lah ya kalau penyuka kopi susu nih teman-teman Pro 2. Kalau semisal ya kamu menambahkan susu ke dalam kopi, ini tuh bisa saja mengurangi resiko naiknya asam lambung dan sakit mah. Hal ini juga karena susu mengandung protein yang bisa mengurangi efek kopi dalam meningkatkan asam lambung. Dan meskipun susu bisa mencegah naiknya asam lambung dan mah karena minum kopi ya, bukan berarti juga kopi susu bisa diminum lebih banyak dari kopi biasa. Ini juga karena kopi dengan susu tetap mengandung kafein dan tingkat asam yang sama dengan kopi tanpa susu, tergantung jenis kopi yang digunakan juga. Jadi konsumsinya tetap harus dibatasi seperti itu teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin hari ini udah bersiap untuk ngopi ya, pengennya ngopi deh kayak gitu, aku bersyukur banget karena beberapa brand kopi yang besar itu tuh udah mempunyai takaran gula juga. Jadi selain kita udah mawas diri kopi mana yang cocok, kita juga harus mawas diri terhadap kandungan gula dari setiap minuman yang kita minum pastinya ya. Jadi ada salah satu brand yang besar itu setiap produknya udah dilengkapi kategori kandungan gulanya dari A sampai D teman Pro 2, dimana kalau D itu tuh makin tinggi ya kalau gak salah ya, nanti kita akan update di informasi berikutnya pastinya. Jadi apapun yang kamu minum, apapun yang kamu makan, juga kita harus lebih bertanggung jawab ya atas asupan yang masuk ke dalam tubuh kita agar juga tidak merugikan tubuh kita sendiri.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM. Pro2 FM.
3: Sampai siang di Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro2 FM.
2: Teman terbaik.

Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan sebutan kendaraan umum yang biasa disebut BEMO oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. BEMO yang satu ini bukanlah angkutan umum yang biasanya kamu gunakan sampai saat ini seperti angkot dengan roda 4 pada umumnya. BEMO dikenal sebagai becak motor atau sepeda motor dengan roda 3 adalah salah satu mode transportasi ikonik di Indonesia pada tahun 1980-an. Kendaraan berbentuk lucu dan unik ini dulunya sempat menjadi raja jalanan di sejumlah negara Asia termasuk Indonesia. Bentuk unik serta kapasitas muatan penumpang dan barang yang lebih besar dari bajai dan becak membuat BEMO menjadi sarana angkutan favorit di negara kita pada era 60-an hingga awal tahun 80-an. BEMO mulai dipergunakan di Indonesia pada awal tahun 1962 di Jakarta untuk menyemarakan perhelatan olahraga Ganevo. Setelah laku keras di Jakarta, BEMO mulai merambah ke daerah-daerah lain di Indonesia. Kehadiran BEMO saat itu dimaksudkan untuk menggantikan becak karena kendaraan ini sangat praktis dan mampu menjangkau jalan-jalan yang sempit, serta dapat melaju jauh lebih kencang daripada becak. BEMO pertama kali meluncur di Indonesia digunakan sebagai transportasi umum masyarakat dengan dipasangkan tempat duduk di kedua sisinya. Karena dianggap sudah terlalu usang dan tidak aman lagi, serta asapnya yang dapat menyebabkan polusi udara, BEMO sudah dihapus dari skema angkutan kota.

Prodo FM, teman terbaik kamu dengan hits dari Anggis Devaki, teman Prodo 2, dirimu yang dulu. Anyway, kamu masih ditemenin sama Arum di sini di Prodo 2 Kupang, pastinya santai siang. Dan di Prodo 2 Sport kali ini aku mau update soal Piala Dunia teman Prodo, di mana Belanda ini menjadi salah satu kekuatan Eropa yang menjadi favorit untuk meraih prestasi puncak pada Piala Dunia 2026. Dan free information, tim oranye tercatat pernah menjadi runner-up sebanyak 3 kali di tahun 1974, 1978, dan 2010. Di bawah kepelatihan Ronald Koeman ya, kekuatan Belanda ini terletak pada sektor pertahanan. Dan kapten tim Virgil van Dijk ini menjadi jantung pertahanan bersama Mickey van de Ven dan Nathan Aki. Selain itu juga kekuatan lini tengahnya menjadi yang paling lengkap di turnamen Piala Dunia 2026 teman Prodo. Frankie de Jong menjadi otak kreativitas dalam mengatur tempo permainan dalam menyerang dan bertahan. De Jong juga akan berkolaborasi dengan Xavi Simons dan Tijani Reuters yang akan memberikan kreativitas, kemudian penetrasi dan keseimbangan di lini tengah. Mereka akan hadirkan mobilitas dan kuat dalam duel fisik nanti. Sedangkan di sektor lini serang, Memphis Depay ini masih menjadi senjata utama bagi Belanda. Pemain yang kini berkarir di lini Brasil bersama Corinthians telah koleksi 52 gol bagi tim Orange per September 2025, mengungguli Robin van Persie dengan 50 gol teman Pro 2. Hadir di Piala Dunia edisi ke-26, tim Belanda atau tim oranye ini masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Salah satunya adalah konsistensi penyelesaian akhir. Anak asuh Koeman ini terkadang dominan dalam pengusahaan bola, tapi kurang efektif menyelesaikan peluang. Dan Belanda ini diprediksi mampu melangkah jauh di ajang Piala Dunia 2026 dengan bermodalkan permainan pengalaman dari generasi muda. Kombinasi setiap lini yang solid akan menakutkan bagi lawan-lawannya dan memiliki besar peluang akhiri kutukan nyaris juara alias runner up teman Pro 2. Kalau kamu, menurut kamu gimana? Apakah benar-benar Belanda bisa menjadi juara untuk tahun ini ya? Untuk kali ini tidak menjadi runner up pilihan kedua gitu ya, atau mungkin kamu ada jagoan lain, boleh kasih tahu ke Arum sekarang juga di 0811 3820 9010.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajan aja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih update seputar olahraga ya, khususnya untuk Piala Dunia. Kalau tadi kita udah update soal Belanda, ini dari Prancis, teman Pro 2, pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps mempertahankan mayoritas pemain inti menghadapi Piala Dunia 2026. Dan keputusan itu juga menegaskan kalau fokus Prancis itu menjaga stabilitas permainan menjelang turnamen besar. Dari skuad Les Bleus kembali dipimpin kapten Kylian Mbappe di lini depan, dan penyerang itu tetap menjadi andalan utama sejauh ini ya, setelah tampil konsisten bersama tim nasional Prancis. Deschamps juga memanggil Antoine Griezmann dalam daftar 26 pemain inti. Lini tengah juga diperkuat oleh Aurelien Tchouaméni dan Eduardo Camavinga. Kemudian dari sektor pertahanan kembali mengandalkan William Saliba yang tampil impresif sepanjang musim. Kombinasi pemain muda dan senior dipertahankan menjadi keseimbangan permainan dari Les Blues. Seperti itu teman Pro 2. Jadi Prancis ini juga menjadi salah satu faktor favorit juara ya dalam turnamen Piala Dunia 2026 mendatang. Konsistensi skuad inti juga dianggap memperkuat peluang Les Blues bersaing hingga fase akhir. For information nih teman Pro 2, Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen edisi terbaru itu juga akan diikuti oleh 48 negara peserta. Ajang ini juga diperkirakan menjadi kesempatan terakhir nih bagi Deschamps untuk melatih tim nasional Prancis di Piala Dunia, teman Pro 2. Let's see ya. Let's see apakah memang betul nanti Prancis akan sampai di fase akhir. Buat kamu yang favoritnya Prancis pasti akan mengamini ya, tapi let's see pertandingan, kemudian tim, kekuatan tim, semuanya pastikan fleksibel ya. Jadi let's see, mudah-mudahan dan tidak antara yang pendukung dan tidak pasti punya suara masing-masing.

0: Pernah dengar suara dari dalam tubuhmu?
1: Aduh, aku lambungmu yang tiap hari mencerna makanan. Tapi, kalau terus dikasih makanan yang dipanaskan berulang kali begini, aku kewalahan.
2: Aku usus yang menyerap nutrisi, tapi gizinya sudah banyak hilang. Yang tersisa malah zat yang tidak baik. Aku hati yang menyaring racun dalam tubuh. Pemanasan berulang bisa menghasilkan zat berbahaya. Aku harus kerja ekstra.
3: Dan aku jantung yang memompa darah. Lemak jahatnya meningkat, ini bisa ganggu aliran darah. Kalau terus begini,
2: kami bisa rusak pelan-pelan.
0: Makanan yang dipanaskan berulang kali bisa merusak nutrisi dan berdampak buruk bagi kesehatan. Yuk, biasakan konsumsi makanan segar dan hangat secukupnya.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: pengen apa aja mbak? Ini bisa, ini tape yang satu kali.
1: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

0: Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah, Sepatu Ibu, karya J.S. Kyren, bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena, si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Asrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing, semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book, you open your mind.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Produa dari hitsnya Event Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu, dalam kurung beda ya. Anyway, teman Produa ini merupakan salah satu hits Indonesia yang emang kalau kita lihat di tanggal lagu ya, RRI ini juga lumayan hits banget. Kemudian lagu ini juga sebenarnya merefleksikan fase pendewasaan musikal Ivan sendiri ya, vokalisnya ya, baik sebagai penyanyi maupun penulis lagu dengan nuansa yang lebih tenang dan kontemplatif. Digarapnya itu bersama Opik Kurdi, lagu ini juga bercerita tentang hubungan yang perlahan mengalami perubahan. Itu normal banget ya, that's normal ketika hubungan ini mengalami perubahan dan kita bisa melewati cobaan atau mungkin arusnya ya, arus gelombang dalam hubungan tersebut ya, niscaya akan bersama. Hanya saja di lagu ini tuh menjelaskan kalau kebersamaan itu sebenarnya masih terjalin, tapi rasa yang dulu hangat ini gak lagi sejalan. Pendengar juga diajak menelusuri ulang detail kecil dalam hubungan, mulai dari obrolan sederhana, sorot mata yang dulu bermakna, hingga ungkapan cinta yang semakin jarang terdengar. Hayo lo, kalau dari deskripsi itu siapa yang relate, teman Produa ya, jangan sampai ada yang relate ya, karena itu cukup nyes, cukup kayak bikin sakit hati, nyelkit gitu. Jadi buat kamu mudah-mudahan yang sedang menjalin hubungan bisa terus bersama-sama mengkompromikan semua hal yang mungkin tidak sejalan, hingga kamu masih bisa terus dalam hubungan yang semakin kuat. Tapi kalau semisal sudah dinegosiasikan, sudah dikompromikan, tapi selalu terbentur, selalu tidak sejalan, ya apalah daya ya. Seperti kata Ivan ya, jangan paksa, jangan paksa rindu. Anyway, teman Produa, untuk di santai siang kali ini aku bakal puterin hits-hits Indonesia tanggal lagu ya, yang update untuk minggu ini. Tapi beberapa lagu ini yang bakal aku puterin ini nanti selama 1 jam ke depan ya, sampai pukul 15, itu merupakan kumpulan hits Indonesia. Jadi buat kamu stay tune aja, karena setelah ini masih banyak deretan lagu Indonesia yang hits yang bakal aku puterin. Next ada dari Enau dengan sesi potret featuring Ari Lesmana.

Zaman sekarang, orang berlomba-lomba untuk menjadi lebih sehat. Banyak orang berupaya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya. Berbagai cara, baik secara medis maupun herbal, ditempuh untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Teman berdua, salah satu bahan pangan yang sering kali ada di rumah kamu, yang ternyata punya banyak manfaat, mungkin bisa membantu kamu yang ingin meningkatkan kesehatannya, khususnya sistem kekebalan tubuh. Bawang putih mengandung senyawa-senyawa yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit. Bahkan, konsumsi bawang putih juga berpengaruh pada penurunan risiko penyakit jantung. Ada senyawa bernama senyawa alisin dalam bawang putih yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol serta meningkatkan kesehatan pembuluh darah. Efek antibakteri dan antivirus dalam bawang putih secara tradisional juga sudah digunakan untuk melawan infeksi bakteri, virus, dan jamur. Senyawa alisin dalam bawang putih memiliki sifat antibakteri dan antivirus yang kuat. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan konsumsi bawang putih bisa mengurangi beberapa jenis kanker seperti kanker lambung, kanker usus besar, dan kanker payudara. Senyawa-senyawa dalam bawang putih diyakini memiliki sifat anti-kanker. Bawang putih juga bisa membantu menjaga kesehatan tulang. Bawang putih juga mampu mengatur kadar gula darah, mengatasi peradangan, dan meningkatkan kesehatan pencernaan. Tak hanya itu, teman berdua, bawang putih juga memiliki manfaat meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan demensia. Meskipun bawang putih memiliki banyak manfaat kesehatan, penting untuk diingat bahwa konsumsi dalam jumlah besar juga dapat memberikan efek toksin seperti gangguan pencernaan atau reaksi alergi pada beberapa orang. Untuk itu, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengubah pola makan atau mengkonsumsi suplemen bawang putih secara rutin, terutama jika kamu memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengkonsumsi obat-obatan lain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Dari hitsnya Pamungkas yang terbaru nih, teman Pro 2, berapa kali kita akan saling memaafkan. Aduh, ini lagu benar-benar kayak relate sama hubungan yang dewasa mungkin ya, teman Pro 2. Bahkan di lirik akhirnya kan kayak Oke, kita mencoba lagi gitu kan. Kita mencoba untuk memaafkan lagi dan lagi, teman Pro 2. Lagu ini seperti judulnya menceritakan tentang proses pendewasaan dalam menerima kekurangan orang lain maupun diri sendiri. Orang lain bisa pasangan, keluarga, orang tua, seperti itu ya. Luas sih maknanya. Jadi kayak hubungan yang dewasa kan gak melulu soal pasangan ya, ke kita, ke orang tua kita, atau kita ke pertemanan, kayak gitu. Semuanya kan ada salingnya, saling memaafkan, saling kompromi, seperti itu. Kalau ngomongin soal lagu ini, teman Pro 2, ini juga ngomongin soal penerimaan. Jadi mengajak kita

pelajaran tanpa batas yang emang kayak seumur hidup kok kita belajar untuk kompromi seumur hidup, kita juga belajar harus untuk saling memaafkan. Wah keren banget sih nih lagu Pamungkas untuk yang kali ini. Kayak semuanya sebenarnya lagu Pamungkas enak gitu kan teman pro 2, hanya saja kalau yang ini tuh terlalu deep gitu ya, terlalu ngena gitu di hati pendengarnya. Bahkan ada disinya sendiri, ada kayak tren TikToknya sendiri untuk lagu ini yang bikin lagu ini makin happening juga. Jadi gak salah untuk lagu ya Pamungkas yang berapa kali kita akan saling memaafkan juga sudah masuk top 20-nya RRI. Buat kamu yang kepo nih top 20 RRI untuk versi lokal maupun internasional, lagu-lagu manca maupun Indonesia, bisa kamu dengarkan besok di pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Masih ada banyak hits lainnya Indonesia ya. Barusan aku puterin itu dari Pamungkas, ini bestinya juga ya. Bestie atau yang satu masih satu vibes lah teman Pro 2. Dari Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Lagi Sama Denganmu.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.

Sampai menutup mata teman pro 2 hits terbaru dari Mahal ini. Lagu ini kalau kamu kelahiran 90-an atau early 20s ya, lagu ini tuh udah familiar banget di telinga kita. Dulu pencipta lagunya ini ya pencipta terkenal ya, Melly Goeslaw, teman pro 2 pada tahun 2006. Dan dulu dinyanyikan, dipopulerkan pertama kali sebenarnya sama Acha Septriasa. Kemudian dinyanyikan ulang ya sama Mahal ini. For information buat kamu mungkin Gen Z yang baru-baru ini baru denger lagu ini ya, ini merupakan salah satu OST dari film yang emang legend banget pada masanya, yang menyayat hati banget. Tapi pemerannya pun bahkan sekarang udah pada gede-gede ya. Bertajuk Heart, teman pro 2, coba deh buat mungkin yang tidak familiar dengan lagu ini atau mungkin tidak familiar dengan filmnya, bahkan yang Heart ya, kamu harus sih sekali seumur hidup boleh deh coba kamu mencari tahu dan bahkan menonton filmnya, film Heart, teman pro 2. Ini kayak setiap liburan, bahkan ya dulu di eranya aku SMA atau bahkan ya SMP ya, SMP SMA, setiap liburan tuh selalu rewatch karena selalu ditayangkan di televisi nasional. Waduh, nostalgic banget ya. Anyway, teman pro 2, lagu ini juga dirilis kembali pada 6 September 2024 yang lalu dan memiliki makna yang sangat mendalam dan menyentuh hati. Dan melalui suara emasnya, as always ya, Mahal ini berhasil mencuri kembali perhatian para penikmat musik tanah air. Dan yang membuat beda, ini tuh aransemen musiknya sedikit berbeda dengan versi aslinya, teman pro 2. Waduh, nostalgic banget untuk lagu Sampai Menutup Mata. Buat kamu yang masih mau tahu informasi ataupun hits-hits lainnya Indonesia, aku masih punya waktu sekitar 10 menit. Lagu-lagu yang sudah aku susun, lagu-lagu hits Indonesia yang kemungkinan menjadi top 20 nasional versi RRI, teman pro 2. Nanti di pukul 15 kita akan melanjutkan dengan versi mancanegara. So, next song aku mempunyai lagu dari Rem Laude dengan Bersenja Group.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu ya, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pun sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih banyak mendengarkan kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Iya teman Pro 2, inilah saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang bersama saya Febriana Arum, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Informasi pertama teman Pro 2, Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon menyebut kehadiran Indonesia di Festival Film Cannes 2026 menjadi bukti perkembangan perfilman tanah air. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan ekosistem film Indonesia semakin kuat dan mampu bersaing di tingkat internasional. Ia menjelaskan bahwa salah satu langkah konkret yang terus diperkuat pemerintah adalah melalui program manajemen talenta nasional di bidang film. Program tersebut mendukung kapasitas sineas muda, memperluas jejaring internasional, serta membuka akses kolaborasi dan pendanaan perfilman Indonesia. Beranjak informasi kedua, teman Pro 2, Wave to Earth resmi mengumumkan comeback mereka lewat single terbaru berjudul Heaven and Hell yang dirilis pada 15 Mei 2026 melalui berbagai platform music digital. Lagu ini menjadi karya baru pertama mereka setelah sekitar 1 tahun 8 bulan sejak merilis mini album Play with Earth pada September 2024. Single Heaven and Hell menghadirkan nuansa dan warna musik baru yang berbeda dari karya-karya mereka sebelumnya. Dengan ciri khas musik yang dreamy, mellow, dan emosional yang selama ini melekat pada Wave to Earth, comeback kali ini akan kembali menarik perhatian pasar musik global. Beranjak informasi berikutnya teman Pro 2, Gracie Abrams resmi memperkenalkan album studio ketiganya bertajuk Doctor From Hell yang akan dirilis pada 17 Juli melalui Interscope Records. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, ia juga melepas single utama Hit the Wall, lagu bernuansa atmosferik yang kembali menampilkan gaya penulisan lirik introspektif khas dirinya. Dibuka dengan lapisan synth lembut dan melankolis, lagu ini mengeksplorasi rasa rapuh, ketidakpastian hingga pola emosional yang terus berulang dalam diri seseorang. Dan demikianlah Info Pro 2 FM kali ini. Teman Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Sore Ceria.

0: Pak Rahman, sekarang warungnya makin ramai ya?
1: Iya, Sari. Dulu jualan cuma sedikit. Tapi setelah ikut latihan usaha dari kelurahan, saya jadi tahu cara mengatur modal dan memasarkan barang.
0: Wah, bagus dong, Pak. Berarti penghasilannya juga meningkat, kan?
1: Alhamdulillah. Sekarang cukup untuk kebutuhan keluarga, bahkan bisa sedikit menabung.
0: Ternyata belajar keterampilan dan berusaha sungguh-sungguh bisa membawa perubahan ya, Pak?
1: Betul. Selama kita mau berusaha dan memanfaatkan peluang yang ada, perlahan kehidupan bisa menjadi lebih baik.
0: Pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja keras, kesempatan, dan dukungan dari berbagai pihak.
1: Pelatihan keterampilan, usaha kecil, dan semangat untuk terus berkembang dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
0: Ketika masyarakat memiliki kesempatan untuk belajar dan bekerja,
1: maka langkah menuju kesejahteraan semakin nyata.
0: Dari usaha menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Pro 2 FM kupon teman terbaik kamu, teman Pro 2 hitsnya dari Bad Bunny dengan CCMF. Ini lagu yang sekali ya denger refnya ya kita langsung auto joget, setuju gak? Menurut Arum kayak gitu nih teman Pro 2. Lagu CCMF dari Bad Bunny ini merupakan singkatan dari Debbie Cirarmas Photos, yang berarti seharusnya aku mengambil lebih banyak foto, kayak gitu. Dan sekaligus menjadi judul album ke-6 Bad Bunny yang dirilis pada 5 Januari 2025 di bawah label Rimas Entertainment. Walaupun kita agak gak paham ya, kalau aku sih teman Pro 2 bahasa Spanyol, cuman kayak ketukannya itu enak banget dan kayak joget able gitu ya, apalagi untuk warga NTT Kota Kupang ya, emang budayanya joget, jadi lagu ini ya selain lagu timur, lagu ini lah bisa masuk kali ya. Anyway, teman Pro 2 menceritakan soal lagu ini, sebenarnya lagu ini juga menarik perhatian lo ya, karena mengangkat tema nostalgic dan penyesalan atas momen hidup yang berlalu gitu aja. Dibalut dengan perpaduan reggaeton modern dan sentuhan musik tradisional Puerto Rico Plena, DTMF juga viral secara global karena memang banyak digunakan di media sosial sebenarnya ya, di latar konten atau sebagai latar konten kenangan dan refleksi hidup, dan membuktikan bahwa meski berlirik bahasa Spanyol, pesan emosional lagu ini juga terasa universal dan mudah diterima pendengar lintas budaya. Setuju gak kamu teman-teman Pro 2? Kalau aku sih setuju banget ya, seenak itu lagu ini ya. Jadi walaupun kita agak gak bisa berucap kayak sing along dengan lagu ini, tapi setidaknya kita bisa jogetin aja dulu yang penting ya kan. Anyway teman-teman Pro 2, sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, Arum masih mau update lagu-lagu pilihan untuk prediksi top 20 mancanegara yang besok akan disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. Next song, aku punya salah satu hitsnya dari Olivia Dean dengan Man I Need.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: And it's saved by Chesney. Strong hand to push it away, and it remains 0-0.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kiper yang kelamaan megang bola? Ternyata, dalam aturan resmi sepak bola, penjaga gawang hanya boleh menguasai bola maksimal 6 detik. Aturan ini dibuat supaya permainan tetap cepat dan nggak diulur-ulur. Kalau kiper melewati batas waktu, wasit berhak memberi tendangan bebas tidak langsung untuk tim lawan. Dan ini bisa jadi momen berbahaya di depan gawang.
0: Try and find a way through. Fernandez.
1: Meski begitu, aturan 6 detik ini sering luput dari perhatian karena jarang benar-benar ditegakkan. Makanya, kiper pintar biasanya langsung buang bola atau membangun serangan sebelum waktu habis. Jadi, kalau kalian lihat kiper peluk bola kelamaan, ingat ya, itu bukan sekedar strategi, tapi bisa jadi pelanggaran.
2: Sore Ceria with Pro 2.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Dari Pink Panthers, teman Pro 2 featuring Zara Larsson dengan Stateside. Ini lagu temponya cepet banget ya. Temponya cepet. Dan ya, dari segi untuk liriknya atau makna lagunya, teman Pro 2, ternyata lagu ini menceritakan tentang seseorang, seorang gadis ya dari luar negeri yang jatuh cinta dengan pria Amerika dan rela menempuh jarak jauh ya, hubungan jarak jauh kayak gitu demi bertemu dengan kekasih hatinya. Dan di lagu ini juga menggambarkan tentang hubungan lintas negara yang penuh rasa penasaran, kerinduan, dan semangat untuk menjelajahi sesuatu yang baru kayak gitu. Nah, kalau ternyata lagu ini soal LDR ya, mungkin lagu ini juga menjadi semangat untuk kamu yang lagi LDR juga ya, teman Pro 2. Karena sebenarnya lagu ini juga menyoroti perjuangan LDR atau long distance relationship atau hubungan jarak jauh yang lumayan rumit kayak gitu. Dan pengennya sih menceritakan ya, diceritakan di situ pengennya sih bersatu dengan kekasih yang berada di Amerika Serikat. Dan liriknya, secara lirik ya, menyoroti perjuangan emosional dan keraguan sekaligus menggambarkan impian romantis untuk melintasi samudra demi cinta kayak gitu. Kalau trennya di TikTok nih, teman Pro 2, ada yang bikin kayak gini, POV LDR tapi pasangan kamu cantik, atau LDR tapi pasangan kamu ganteng gitu ya. Jadi apapun yang dia lakukan, meskipun harus melewati gunung, lembah, dari pakai pesawat ataupun pakai kapal, ya tetap dilalui kayak gitu, tetap dijalani, karena ya namanya LDR ya, sesuatu perjuangan yang memang harus sama-sama berjuang. Kalau semisal nggak ada yang mau ketemu kayak gitu ya, nggak ada yang mau menyempatkan waktu, ya gimana hubungan itu akan terus kuat gitu, akan terus berlanjut kan, yang namanya hubungan ya, walaupun kita LDR udah dapet semua-muanya dari word of affirmation okay, terus receiving gift okay kayak gitu kan, dapet hadiah okay, dapet kata-kata manis okay, tapi kak yang dibutuhkan somehow kayak kebutuhan fisik ya, kayak bisa pelukan semacam itu, bisa hangout bareng, enggak yang cuman video call aja, teman Pro 2.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ikannya, Bu. Segar-segar baru ditangkap tadi pagi.
1: Wah, Bang. Ikan kakak tua ya? Berapa sekilo?
2: Idih, si Mama. Jangan beli ikan itu.
1: Loh, kenapa, Kak? Kan kata abangnya ikannya segar, bagus dan bergizi.
2: Memang bergizi, Ma. Tapi ikan kakak tua itu penting sekali untuk laut. Dia pemakan alga yang menempel di terumbu karang. Mama tahu nggak sih, kata ibu guru, ikan kakak tua itu penjaga ekosistem laut. Mereka bertugas memakan alga yang menempel dan mengganggu terumbu karang. Kalau ikan ini terus ditangkap dan dikonsumsi, alga akan menyebar luas, menutupi karang, bahkan bisa mematikan karang kita. Kan sama aja buat ekosistem kita tidak seimbang.
3: Waduh, sampai segitunya ya, Dek?
2: Ya, si Abang nggak percaya. Ada HP, coba googling aja, Bang. Kalau karangnya mati, ekosistem laut jadi tidak seimbang dan ikan-ikan lain malah bisa hilang. Emang boleh Abang nangkap alga buat dimakan?
4: Huh?

0: Saudara, kebakaran rumah di kawasan padat penduduk terjadi. Satu rumah hangus terbakar, diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik.
1: Berita mengenai terjadinya kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting kerap kali terdengar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, keamanan instalasi listrik di rumah harus terus diperhatikan. Berikut ini tips untuk mencegah terjadinya korsleting listrik di rumah. Pertama, pakailah jasa instalator yang berpengalaman dan bersertifikat juga terdaftar sebagai anggota AKLI atau Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia dan terdaftar di PLN secara legal. Jangan menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak pada satu tempat karena sambungan seperti ini akan terus-menerus menumpuk panas dan akhirnya mengakibatkan korsleting listrik. Jangan meninggalkan alat elektronik yang tersambung listrik jika meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Jika sekring sering putus, jangan menyambungnya dengan serabut kawat yang bukan fungsinya, karena setiap sekring telah diukur kemampuannya dalam menerima beban arus tertentu. Lakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Bila ada isolasi yang terkelupas dan telah menipis, segera lakukan pergantian. Bila terjadi kebakaran akibat korsleting listrik karena pengamanan NCB tidak berfungsi dengan baik, matikan dengan segera listrik dari kWh meter. Jangan menyiram sumber kebakaran dengan air bila masih ada arus listrik. Selanjutnya, gantilah instalasi rumah dan bangunan secara menyeluruh minimal 5 tahun sekali. Ayo, jaga dan rawat instalasi listrik bangunan Anda secara berkala.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8, Pura 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pura 2, senang banget Isa Octavian hadir masih nemenin kamu. Dan karena sekarang udah di sore hari teman Pura 2, kita akan masuk dalam Talk Space. Dan untuk Talk Space edisi kali ini, saya akan ajak kamu, kita akan ngobrol seputaran Gen Z ini ya. Buat teman-teman Gen Z, langsung absen, acungin jempolnya. Kita bakalan ngobrol, dan kali ini untuk ngebahasnya Isa sudah kedatangan dua teman dari Forum Remaja PKBI NTT. Saya mau kenalin dulu ke teman Pura 2. Ada Rizka Tanesip, Ketua Forum Remaja PKBI NTT. Selamat sore Rizka, gimana kabar?
1: Baik sekali kabarnya hari ini.
0: Aduh, senyumnya manis sekali. Ada juga di sampingnya Rizka, Kaisak panggilnya kamu Rizka ya?
1: Iya.
0: Oke, mikrofonnya dideketin ke kamu aja biar suaranya kedengar. Oke, mantap. Lalu di samping Rizka ada Melvin Takoy atau Meta ya? FB Pro dong. Melvin ini atau Meta ini adalah konselor sebaya dari PKBI NTT ya. Oke, jadi guys, hari ini kita akan ngobrol seputaran mengenal dan memahami Gen Z ini. Waduh, agak berat ya. Saya juga Gen Z kebetulan ya, jadi ntar kita ngobrol aja. Oke, nah ngomongin soal mengenal dan memahami Gen Z, menurut kalian kenapa sih kita harus mengenal Gen Z, atau seberapa penting sih paham atau punya pengetahuan tentang Gen Z ini? Siapa nih yang mau duluan jawab?
1: Oke. Tapi kita hari ini tuh topiknya ngomongin tentang Gen Z, dan kenapa kita tuh perlu memahami generasi Z ini. Akhirnya karena pada saat ini menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, saat ini tuh Gen Z tuh jumlahnya besar banget kak. Itu meningkat sekitar 27,94% atau sekitar 74,93 juta jiwa di Indonesia. Itu angka yang cukup besar. Dan karena melihat Gen Z ini tuh anak-anak yang kelahirannya tuh tahun 1997 sampai 2012, yang artinya Gen Z ini adalah pilar-pilar yang lagi mengisi nih masa-masa sekarang nih untuk iya benar kayak yang sekarang tuh lagi istilahnya kita tuh pilar bangsa lah saat ini, yang dimana kemajuan bangsa, dimana perkembangan teknologi saat ini tuh dipegang sama Gen Z kayak gitu kak. That's why penting banget untuk kita memahami era ini yang dimana lagi istilahnya dikuasai sama Gen Z, lagi banyak banget.
0: Nah kalau Rizka, kamu menang. Kenapa sih? Duh, ngapain ngomong Gen Z gitu? Karena banyak hal gitu.
1: Kurang lebih hampir sama sih kayak Kameta. Gen Z itu diperkirakan yang nantinya akan memimpin ini negara kita ke depannya. Apalagi 2045 itu Gen Z itu akan memegang kendali kebanyakannya itu kan. Wow. Jadi ya harus dipersiapkan dengan baik generasi Z ini, sehingga kiranya bisa diberikan perhatian yang lebih untuk generasi ini. Penting sekali kak.
0: Nah sekarang ini kan ada banyak ya Gen Z, milenial, generasi apa-apa-apa, banyak banget nih. Kalau dari kalian sendiri, yang kalian tahu tentang Gen Z itu apa, atau Gen Z itu siapa sih gitu? Siapa saja yang termasuk dalam Gen Z?
1: Kalau dari Badan Pusat Statistik yang Indonesia punya itu, mereka mengkategorikan Gen Z itu dari tahun 1997 sampai 2012. Nah itu untuk cakupan negara Indonesia, bakal berbeda lagi dengan negara lain gitu. Ada yang kategorinya sampai 2010, tidak sampai kita punya yang 2012. Itu karena ada beberapa pertimbangan juga, kayak misalnya perkembangan teknologinya mereka tuh lebih maju dari kita punya. Jadi untuk di sininya tuh dari 1997 sampai 2012.
0: Saya Gen Z dong berarti, kan Gen Z kan?
1: Gen Z dong.
0: Oke.
1: Tapi ini Gen Z banget loh.
0: Oh Gen Z banget.
1: Kita semua Gen Z banget sih.
0: Iya, aku tuh Gen Z banget hari ini ya. Tapi sebagai Gen Z apa sih yang kalian rasain?
1: Pastinya karena kita lahir di era yang
0: serba ada ya.
1: Serba ada teknologi, pengetahuan, ilmu pengetahuan tuh udah berkembang banget. Jadi tuh kayak rasanya apa ya, akses kita ke banyak hal tuh sebenarnya mudah banget, Kak.
0: Oke. Kamu ngerasanya gitu ya?
1: Merasa begitu banget, kayak mau apa-apa tuh kayak udah ada nih.
0: Mau udah, makan pencet, iya, mau pencet belanja aja, pencet gitu.
1: Okay. Jadi makanya kita tuh kayak merasa kita tuh generasi yang praktis banget sih sebenarnya.
0: Oke, okay. Kamu ngerasanya gitu ya. Kalau Rizka gimana nih? Kamu ngerasa sebagai seorang Gen Z, apa yang kamu rasain? Privilege mungkin atau justru ketidaknyamanan? Kamu ngerasanya kayak gimana?
2: Kalau dari saya sendiri ada dua hal yang dapatkan, ya ketidaknyamanan ke
0: pasti,
2: kenyamanan
0: okay.
2: Ya. Tapi kalau kenyamanan sendiri sering sekali dapatkan biasanya, apalagi Gen Z saya sendiri yang tumbuh besar di era teknologi yang pastinya sangat-sangat membantu, yeah. Ya, apalagi dalam tugas sekolah misalnya.
0: Aduh, ChatGPT kali ya.
2: AI. Ya, itu sangat membantu dalam mendapatkan informasi yang lebih luas lagi gitu. Banyak sekali yang didapatkan, tapi ada juga yang ada ketidaknyamanan misalnya. Dari apa namanya, stigma orang tentang Gen Z yang kayak beginilah, yang
1: kayak malas kerja lah,
2: kayak yang maunya instan.
0: Biasanya kan bilang Gen Z itu baper ya.
2: Baperan iya lagi.
0: Tapi kalian ngerasa baperan gak sih?
1: Sebenarnya ini nih kayak bukan masalah baper-baperan, tapi karena itu Gen Z ini kan udah terpapar sama banyak informasi pengetahuan ya, Kak, apalagi seputar kesehatan mental nih. Kita cukup aware ya, Kak, Gen Z itu. Akhirnya makanya kita tuh sangat-sangat memperhatikan lingkungan kita, kondisi kita, kayak kesejahteraan kita juga. Makanya kita tuh suka dibilang, ih gini doang lu baper. Padahal kayak itu benar-benar gak nyaman bagi Gen Z sendiri gitu.
2: Berarti mereka lebih mengungkapkan perasaan.
1: Iya, lebih kira. Jujur gitu sih. Lebih apa ya, kayak makanya dibilang kayak kita tuh mungkin kayak terasa selfish atau kayak egois gitu. Padahal kan kayak,
0: padahal karena kayak mementingkan kesehatan mental gitu,
1: bener,
0: ya.
1: Benar, oh,
0: ya. Ini kayak orang-orang suka ngejudge.
1: Iya, jangan
0: Gen Z harus dengerin ya. Tapi ini deh, kita coba kulik fakta-fakta atau jangan fakta dulu deh, mitos deh. Bisa menurut kalian apa sih yang salah, seringkali orang salah persepsikan atau salah menilai Gen Z itu? Biasanya apa sih yang orang, hey, Gen Z itu gak gitu tau gitu. Kalian biasa ngerasa orang salah menilai di apa, di mana gitu?
2: Boleh. Oke. Kalau dari betas yang pernah dilihat, itu Gen Z-nya tuh malas ya itu. Yang ini kan lebih ke topik ke arah sana pekerjaan saja, dimana kan Gen Z itu yang gak mau untuk bekerja lebih gitu. Jadi mereka menjudge itu sebagai kemalasan yang dimiliki Gen Z. Tapi itu tuh lebih kayak Gen Z sekarang tuh penerapan work-life balance gitu kan.
1: Oke, work-life balance.
2: Ya, itu kayak antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadinya itu tuh disamaratakan begitu. Jadi mereka tuh menentang yang namanya kayak lembur gitu.
1: Lembur, okay.
2: Ada, sebenarnya ada waktu juga untuk keluarga, ada waktu untuk bisa healing.
1: Free time ya.
2: Ya, jangan sampai kayak kerja dari pagi, pulangnya jam 10 malam, jam 11 gara-gara lembur. Padahal kan masih ada hal yang mau mereka lakukan juga, gitu. Seperti ya barang keluarga, ya kalau pulang malam keluarga udah pada tidur, gitu. Pasti pulang untuk tidur dan bangun kerja lagi deh, gitu.
1: Gen Z banget ini.
0: Aduh, Gen Z banget ya aku ini. Oke, okay. Jadi kalau misalnya ngomongin soal Gen Z, menurut kalian ada banyak hal yang sebenarnya itu suka salah dinilai,
1: iya,
0: sama orang
1: banget.
0: Ya. Ya karena kita mau bilang salah pun mereka kan gak menjadi Gen Z, kita pun gak menjadi mereka kan,
1: iya,
0: tidak jadi
1: banget.
0: Mereka. Jadi masing-masing pasti punya perspektif yang
1: beda-beda,
0: berbeza-beza gitu, beda-beda gitu. Tapi kalau menurut kalian fakta, apa yang sering orang bilang tentang Gen Z dan itu adalah fakta?
1: Kreatif.
0: Oh gitu, fakta ya?
1: Iya, fakta ya. Gen Z itu kreatif dan mereka tuh sangat mudah banget beradaptasi ya. Karena mungkin saat ini tuh kita Gen Z itu sejak, bahkan sebelum mungkin kayak kita lahir ya, orang-orang yang lahir antara di tahun 1997 sampai 2012, meskipun kita tuh belum melek teknologi, tapi kita tuh udah dikatakan atau dikenal tuh sebagai apa istilahnya tuh, individu yang kayak digital, yang instan digital gitu tuh.
0: Oh,
1: sudah
0: gitu.
1: Di, ya sudah dijuluki sebagai istilah gitu. Padahal kita tuh kayak mungkin baru usia 2-3 tahun, tapi karena kita Gen Z jadi kita tuh udah dilabeli sebagai
0: generasi digital
1: yang,
0: ya.
1: Digital parah gitu. Digital people kayak gitu. Jadi mungkin itu sih akhirnya yang buat Gen Z juga tuh dikenal karena mereka tuh bisa beradaptasi gitu. Akhirnya kan kita lihat ya dari tahun awal 2000-an sampai sekarang tuh banyak banget perubahan-perubahan di teknologi kah, atau di perkembangan-perkembangan zaman. Ya akhirnya mau gak mau buat Gen Z tuh mudah beradaptasi gitu sih.
0: Mudah beradaptasi ya, karena pasti banyak Gen Z yang merasa bahwa kita kan hidup di era di mana perubahan itu terjadi sangat cepat. Perubahan bisa terjadi dalam satu malam. Bener gitu banget. Ya. Bisa ini tiba-tiba besok ada ini,
1: udah
0: lusa ada ganti ini, ya,
1: ini
0: kan?
1: Ya kan?
0: Banyak sekali, jadi harus cepat. Akhirnya menurut kalian, kalian jadi adaptif ya.
1: Adaptif,
0: mudah bener. Mudah terima perubahan. Tapi ada yang bilang akhirnya Gen Z itu jadi enggak tahan banting. Menurut kalian benar enggak? Jadi ya karena berubahnya cepat, berubahnya adaptasinya cepat. Juga uh-uh. cepat. Jadi ya apa ya? Kayak kemudian juga santai iya, gitu.
1: Iya. Menghadapi tekanan juga.
0: Iya, kan ngerasa seperti apa?
1: Benar.
0: Kalau secara pribadi coba mungkin.
2: Gen Z dalam menghadapi perubahan
1: ya, tantangan kayak
2: okay.
1: gitu.
2: Oke. Kalau dari Gen Z sendiri kemampuan mereka untuk menghadapi perubahan yang ada tentang yang ada tuh cukup bisa, tapi memang mereka tuh butuh waktu gitu, butuh kayak gimana ya, cara yang butuh waktu. Makanya orang bilang kayak games itu sudah bisa tahan dengan ini apa tantangan-tantangan yang ada. Nah, tapi mereka butuh menganalisis dulu kayak gimana ini masalah ini perubahannya kayak gimana dan sebagainya. Makanya games itu tidak cepat untuk terserang berita-berita hoax gitu. Jadi kemampuan mereka untuk menganalisisnya juga ya tepat gitu.
0: Oh gitu, kamu ngerasa gitu. Tapi kalau kamu secara pribadi gimana nih sama kehidupan era Gen Z yang segala sesuatunya berubah begitu cepat gitu. Apalagi misalnya kita lihat pas pandemi aja ya. Itu kan berubah cepat dari mulai cara belajar, cara apa media-media hiburan dan lain sebagainya, berubahnya tuh gercep banget gitu. Kamu secara pribadi ngerasa gimana nih ngejalanin hidup yang serba cepat, serba bergerak ini jadi seorang Gen Z?
2: Kalau dari beta sendiri malah sendiri agak lebih senang ya dengan
0: oh gitu apa. Kamu suka yang cepat-cepat ya.
2: Dengan perubahan yang ada di sini kayak semakin baik juga kan gitu kak, jadi ya bisanya ya menyesuaikan yang ada, tapi memang butuh waktu juga sih kak untuk itu.
0: Oke, tapi kamu merasa ini nggak terbeban tidak dengan perubahan-perubahan yang serba cepat?
2: Ada juga sih kak, makanya akan ini merasa ketinggalan ketika tidak mengikuti perubahan-perubahan tersebut ya pastinya. Jadi ya pastinya karena perubahan itu sudah terjadi, sudah ada dalam kehidupan kita juga, itu ya kita jalani dan menyesuaikan akan hal itu.
0: Kalau Meta gimana nih?
1: Oke, akhirnya bagaimana sih Meta melihat perubahan ini ya sebagai Gen Z sendiri cepet. Yang cepet banget ini tentunya akhirnya karena ini ya kayak Gen Z tuh banyak hal yang berubah cepat ya, dari apalagi ini kan era yang benar-benar teknologinya ilmu pengetahuan yang segala macam tuh lagi maju-majunya gitu. Jadi ini tuh akhirnya kenapa buat Gen Z tuh juga banyak yang bilang kayak mudah apa ya kayak stres, lebih kayak mudah apa ya kayak cepat
0: seleranya juga mudah-mudah berubah, cepat berubah.
1: Moodnya berubah-berubah gitu. Itu karena akhirnya gitu yang kayak tadi Rizka bilang banyak hal yang akhirnya dibebankan juga sama Gen Z gitu. Kayak kita tuh harus bisa cepat beradaptasi kayak contoh kayak pandemi kemarin itu tuh harus bisa menguasai penggunaan Zoom. Kayak kita tuh harus bisa menguasai cara tiba-tiba ya kak seluruh anak yang ada di Indonesia gitu harus bisa paham penggunaan Google Dokumen atau perangkat-perangkat digital gitu tuh. Otomatis itu kayak pressure juga pertama kayak gitu. Lalu kedua juga era digital ini tuh buat kayak kita tuh istilahnya tren-tren gitu ya. Kayak akhirnya kalau gak kayak tadi Rizka bilang kalau kita tuh gak bisa cepet paham hal ini, terus kita tuh bakal mudah banget ketinggalan atau bahkan dalam pergaulan itu kita dikucilkan karena ide nih kotong omong tentang ini topik media sudah ngerti ini ada viral mati mah dia itu hanya dia pegang HP kosong deh kayak gitu. Itu secara tidak langsung juga tentu sangat berpengaruh
0: dipaksa untuk secepat itu cepet, ya
1: pokoknya tuh segala hal tuh kayak Gen Z tuh harus tahu ya. Kayak, hello, kita tambah dulu deh.
0: Kayak gitu. Betul sih ya, karena nanti kalau misalnya ada something yang mungkin gak dikuasain tuh, tidak diketahui sama Gen Z, itu langsung the judgment.
1: Iya, benar kan?
0: Karena, aduh, padahal kan untuk prosesnya berbeda-beda.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, betul banget.
0: Oh, okay. Menarik, menarik. Memang kalau bicara soal Gen Z ini terlalu apa ya, teman pro dua. Banyak hal yang dialami dan juga dibebankan ke Gen Z ini.
1: Betul, betul.
0: Tapi kalau kalian melihat sendiri, apa sih perbedaan paling spesifik antara generasi kalian sama generasi sebelum ini? Mungkin orang tua kita kan pasti udah gak mungkin Gen Z dong.
1: Iya, iya, benar.
0: Apa sih yang berbeda dari kalian dengan mereka? Atau menurut kalian perbedaan antara generasi sekarang kalian yang hidup di Gen Z dengan orang-orang sebelum generasi Gen Z?
1: Oke, kalau perbedaan sendiri sama generasi, mungkin yang paling signifikan tuh sama kayak boomer,
0: yeah,
1: sama
0: apalagi
1: Gen
0: itu
1: X, ya itu udah jauh banget ya. Tapi kalau milenial ke Gen Z itu mungkin perbedaannya, kalau misalnya milenial tuh kayak mereka kan generasi-generasi yang akhirnya lahir di masa-masa kayak baru apa ya, ditemukan kayak radio lagi berkembang-berkembangnya, penggunaan DVD dan segala macam. Jadi mereka tuh lebih perbedaannya lebih ke sosial sih mungkin. Kayak mereka tuh lebih anak-anak yang sangat-sangat sosial banget, kayak ngumpul, hangout, sangat-sangat
0: social life-nya.
1: Iya, social life-nya tuh jalan banget. Beda sama Gen Z. Gen Z itu kan digital ya, yang segala sesuatu tuh bisa kita lakukan
0: di
1: sendiri.
0: Genggaman, ya.
1: Kita enggak, makanya sampai-sampai mungkin buat orang-orang tuh ngerasa kita kayak selfish banget sih, kayak sendiri banget gitu. Ya karena kita punya digital yang kita enggak perlu orang lain, mau makan tinggal pesan aja GrabFood gitu ya kan. Tinggal diklik, atau kita mau cari informasi, sekarang tuh udah banyak banget, bahkan AI aja udah banyak-banyak macamnya.
0: Semua tuh handphone ya udah ada AI.
1: Jadi akhirnya tuh kayak buat kita tuh interaksi kita sama orang lain tuh jadinya semakin berkurang. Mungkin itu salah satu yang paling terlihat banget sih.
0: Karena lingkungan pun mengkondisikan anak-anak Gen Z untuk ya segala sesuatu udah ditangkap, ngapain mau capek-capek gitu ya.
1: Iya, bener kan, gitu kan. Okay. Jadi akhirnya itu mungkin karena tekanan kita tuh harus paham banyak hal. Jadi mungkin lebih banyak kayak megang handphone buat cari informasi, belajar kah, atau memahami tren-tren gitu sih.
0: Oke, okay, isi-isi. Kalau kamu ngelihatnya gimana nih?
2: Kalau dari ini beta sendiri, itu antara pandangan dari Gen Z dan generasi sebelumnya tuh cukup sangat berbeda. Nah, sama kayak generasi baby boomers tuh kan, sama generasi X juga, itu pandangan mereka tuh masih ya bisa dibilang memegang tradisi yang sangat
1: benar-benar.
2: Contohnya saja nih, kayak misalnya kita bahas kesetaraan gender nih sama generasi
0: gitu. Coba deh kamu bahas sama baby boomer ya, ditabok.
2: Mereka dengan cepatnya bakal menolak. Nggak bisa, perempuan tuh harusnya di sini. Laki-laki yang bakal jadi kepala rumah tangga dan akan memimpin. Nah, itu tuh masih ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Namun kalau untuk generasi ini Z sekarang ini, baiknya mereka sudah paham tentang itu. Mereka sangat peduli tentang isu-isu sosial, baik
1: benar
2: itu
1: banget.
2: Kesehatan gender ini ya, sama apa kayak
1: kesehatan mental
2: liberal banget. Jadi sangat peka dengan isu-isu yang ada.
1: Betul, betul.
0: Ya betul sih. Ada terlalu banyak perspektif yang akan sulit untuk disatukan ya antara kita sama generasi-generasi sebelumnya, karena lahir di era dan sistematika berpikir yang berbeda dan tradisi yang berbeda juga ya, gitu banget. Ya. Oke. Kita jeda dulu ya, nanti kita akan lanjut. Buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya ke Melvin ataupun ke Rizka, boleh WhatsApp kita di 0811 3820 9090, atau di Instagram kita @RRI Pro 2 Kupang. Kamu juga boleh, karena kita sekarang lagi live di YouTube channelnya RRI Kupang, langsung aja komen di situ. Dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua, tanpa bermaksud menyalahkan

0: musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya, kamu masih ditemenin sama kita di sini, teman berdua, ada Isaac Octavian, ada juga Meta dan juga Rizka. Kita masih ngobrol seputaran mengenal dan memahami Gen Z. Kebetulan kita bertiga sama-sama Gen Z nih, jadi pasti nyambung. Oke, ini tadi kita sudah ngobrol banyak ya seputaran Gen Z. Kita juga udah lihat fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam masyarakat maupun kehidupan secara pribadi ya. Nah, kalau misalnya ngomongin soal Gen Z ini kan, kalau kita lihat ya, pola komunikasi dan interaksi sosial di Gen Z ini berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Sebenarnya tadi di awal Meta juga sempat bilang nih, karena ada perubahan perkembangan dan lain sebagainya, ini bikin pola

0: interaksi khususnya dalam lingkungan sosial ini membuat sedikit berbeda di Gen Z. Nah, kalau kalian sendiri secara pribadi ngerasa atau melihat pola interaksi anak-anak Gen Z sekarang ini cenderung seperti apa dan bagaimana sih itu berdampak dalam kehidupan sehari-harinya gitu? Karena banyak anak-anak Gen Z yang suka nggak bicara sama orang tua karena ngerasa tidak nyambung atau suka apa ya? Suka ada yang bilang cepat tersinggung, cepat baper dan sebagainya. Tapi kalau kalian sendiri ngelihatnya seperti apa, mengalami secara pribadi seperti apa, melihat teman-teman di sekitaran seperti apa nih?
1: Oke, terkait dengan Gen Z sendiri ya, sama akhirnya interaksi dengan orang lain,
0: lingkungan
1: ya,
0: sosial,
1: lingkungannya. Oke, kalau sejauh ini sih yang Meta perhatikan dalam lingkungan mungkin dalam pertemanan, perkuliahan atau komunitas, akhirnya kebanyakan juga kan sebaya ya sama Meta.
0: Pasti dong
1: yang
0: ya.
1: Artinya sama-sama Gen Z gitu. Kalau mungkin bagaimana berinteraksinya, iya yang Kak Ishak bilang di awal tuh benar banget. Akhirnya mungkin karena banyak sekali nilai-nilai atau value yang antara Gen Z kita anak-anak dan juga orang tua kita yang mungkin milenial
0: ya,
1: atau Gen X atau baby boomers itu akhirnya beda banget. Jadi makanya kadang tuh buat kita tuh generasi sekarang tuh mau ngobrol sama orang tua kita yang kalau misalnya pendapat atau value-nya udah beda tuh kayak udah bawaannya ih malas banget, nanti pasti debat. Kayak
0: bakalai ya.
1: Ketong bakalai leh, ketong bamara leh. Jadi kayak begitu, makanya sering dihindari. Makanya akhirnya tapi itu juga sisi mungkin apa ya, tantangannya ya Kak. Tapi kalau sisi baiknya tuh akhirnya karena zaman sekarang anak Gen Z itu seneng banget kayak membagikan banyak informasi-informasi gitu. Jadi akhirnya tuh kita tuh lebih banyak sharing cerita, berbagi insight tuh sama sebaya kita gitu Kak. Jadi itu juga yang membuat makanya kayak mungkin pertemanan-pertemanan di Gen Z itu lebih kelihatan kayak pertemanan yang seru, yang sehat, yang nyambung ya Kak, yang kayak value gitu. Karena akhirnya Gen Z juga lebih nyaman untuk ngobrol sama orang-orang yang sepemahaman, yang kayak punya nilai yang sama mereka gitu. Jadi akhirnya itu jadi nilai baik juga buat Gen Z. Kayak kita tuh juga jadi mudah buat bergaul. Sisi baiknya juga itu sih Kak. Karena kalau pergaulan zaman sekarang itu mereka tuh sangat-sangat melihat yang namanya apa ya, kayak paham gak sih sama apa yang lagi terjadi sekarang gitu. Lu paham gak sih sama fenomena apa yang lagi terjadi sekarang? Kalau misalnya gak nyambung, itu biasanya memang agak sulit untuk masuk. Tapi bukan berarti tidak bisa gabung di circle gitu gitu. Jadi makanya ini juga yang buat Gen Z itu kayak belajar banyak, bisa aware, memahami isu-isu sosial juga, biar kayak saat mereka ada di suatu pergaulan atau suatu lingkungan, itu mereka tuh berinteraksi tuh juga bisa menyesuaikan sama value lingkungan tersebut gitu. That's why makanya Gen Z juga bisa beradaptasi, Gen Z juga terbuka terhadap isu-isu yang ada di sekitar gitu. Makanya kan sekarang kan lagi beberapa belakangan ini kan banyak banget ya isu-isu kayak Indonesia gelap, isu-isu terkait dengan juga kalau misalnya lokal tuh mungkin kayak isu tanah ulayat gitu tuh. Jadi akhirnya tuh banyak Gen Z juga yang jadi aware dan itu jadi nilai positif
0: banyak
1: juga.
0: Banyak pengetahuan yang anak Gen Z.
1: Benar-benar.
0: Ya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal interaksi sosial ya, banyak yang bilang atau banyak yang menilai Gen Z itu adalah atau Gen Z itu dalam interaksi sosial adalah anak-anak yang kadang-kadang tuh kurang sopan gitu.
1: Kurang sopan.
0: Iya, sama orang-orang yang lebih tua gitu. Bener-bener. Atau sering merasa lebih tahu karena kan perkembangan dan banyak hal yang didapetin, jadi sering merasa lebih tahu. Kalian ngerasanya gimana? Apakah benar Gen Z seperti itu?
2: Gen Z memang tahu banyak ya.
0: Iya, emang fakta.
1: Karena kita juga sok tahu sih.
0: Karena iya.
2: Kita enggak sok tahu ya. Tapi ya kembali lagi kadang dijudge ya kurang sopan. Enggak. Penyampaiannya tuh yang ini, oh ya sorry ya. Penyampaiannya tuh yang gimana ya, sopan versinya mereka, versinya kita tuh ya
0: beda
2: juga ya gitu. Atau lebih kayak gimana ya, ya kayak tadi saya bilang kayak sopannya mereka sama kitanya tuh beda. Dan mungkin gimana ini cara penyampaiannya mereka yang karena ketidak diterima begitu mungkin ke pendapat yang Gen Z kan tahu nih. Nah, beda gitu sama yang tadi Kak Meta bilang, memiliki pendapat yang berbeda, akhirnya merasa bahwa enggak seru banget nih ngomong nih. Jadi akhirnya mereka lebih kayak enggak boleh, enggak harusnya kayak gini. Nah, jadi menyampaikan pendapatnya tuh lebih kayak dengan lebih keras lah gitu.
0: Jadi sering dianggap itu ya kurang sopan. Tak sok tahu. Iya, ya, memang itu fenomena yang kita lihat ya. Nah, kalau menurut kalian, kita udah banyak ngebahas soal Gen Z ini. Seharusnya sebagai seorang Gen Z itu memposisikan diri seperti apa sih di tengah masyarakat? Ya karena dikasih banyak benefit dengan lahir di tengah keadaan zaman yang serba maju, cepat, segala sesuatu tersedia dalam fasilitas. Ini harusnya jadi peluang dong. Bener untuk banget. Gen Z lebih maju. Gak heran juga sekarang banyak pemimpin-pemimpin yang masih muda-muda. Ya ada juga bahkan yang Gen Z sudah menjadi pemimpin karena ya segala sesuatu akses jadi mudah nih gitu. Betul ya banget. Memposisikan dirinya seperti apa supaya memanfaatkan segala keuntungan ini, di lain sisi juga supaya tidak apa namanya melukai atau bertabrakan dengan generasi-generasi sebelumnya gitu yang mungkin punya pandangan yang berbeda. Harusnya Gen Z itu memposisikan diri seperti apa sih kalau menurut kalian?
2: Oke, kalau menurut Meta sendiri, karena kita nih generasi yang benar ya, kita tuh banyak banget stigma-stigmanya yang pada dasarnya memang itu ada benernya juga ya, karena gak mungkin orang berbicara tanpa fakta atau melihat sesuatu yang sudah terjadi gitu. Jadi bagaimana sih akhirnya kita tuh Gen Z bisa memposisikan diri di era sekarang ini, yang dimana tentu kita bukan hidup berdampingan dengan generasi kita sendiri ya, tapi masih banyak banget generasi baby boomers, Gen X, dan juga milenial. Yang harus kita lakukan sebagai Gen Z itu mungkin pertama tuh bijak dalam segala hal, bijak bermedia sosial. Iya, benar banget ya kan? Karena akhirnya banyak banget kan kita tahu segala ranah kehidupan Gen Z itu kita tuh bersentuhan langsung sama media sosial, benar kan? Jadi kayak bijak dalam berkomentar, bijak dalam memposting hal-hal yang mungkin privacy, ataupun juga kita tuh bijak dalam bagaimana akhirnya kita menggunakan media sosial itu seperti apa gitu. Lalu juga di sini bijak tuh akhirnya menerima ilmu pengetahuan gitu. Karena akhirnya ini juga mungkin berkaitan kenapa banyak orang bilang Gen Z itu kayaknya gak sopan deh nilai-nilai. Misalnya kalau kita ngomongin konteks Indonesia, Gen Z itu udah banyak sekali melunturkan nilai-nilai sopan santun gitu. Ini juga akhirnya mungkin karena perkembangan ilmu pengetahuan, jadi anak-anak Gen Z itu cenderung buat kayak melihat segala sesuatu tuh kayak memangnya harus kok beta nih harus cium ini satu opa om yang ada di satu ruangan gitu kan, cukup ya, sado ya kan,
3: suka main logic gitu
2: kayak buat apa sih, kayak besok kenalin opa oma gitu. Nah jadi itu penting banget nih untuk Gen Z itu juga bijak juga dalam akhirnya even ketong tuh punya banyak pengetahuan, mungkin ada hal-hal yang mungkin ketong rasa ini tradisi tuh nggak masuk akal, tapi yang apa ya namanya itu hal, sesuatu hal yang akhirnya tidak merugikan secara langsung bagi kita ataupun bagi orang lain, dan itu adalah nilai tradisi, itu ketong harus bisa pahami meskipun itu nggak ada di ilmu pengetahuan yang dibahas kayak gini gitu.
0: Cara untuk melestarikan itu bagian dari penghargaan kita
2: terhadap, betul banget kak,
0: orang tua, tanah leluhur, tradisi.
2: Ya. Iya benar. Apalagi kayak contoh kayak kita ngomongin bahasa daerah gitu kan, kayak anak Gen Z malah sih belajarin bahasa.
0: Gitu.
2: Apalagi kayak mungkin yang kalau akhirnya suku mereka tuh udah kayak banyak sigma kayak suku Timur. Nanti om lu kayak atoin. Padahal kayak no, itu kita lagi melestarikan apa yang kita punya, dan itu sebenarnya harta kita ya untuk generasi kita. Betul. Yang bakal kita bawa warisan. Iya, warisan budaya kita kayak gitu. Jadi itu Gen Z itu harus memposisikan diri tuh untuk bijak. Lalu juga menurut Meta penting untuk ketong tuh belajar sejarah gitu, biar ketong tuh tahu ya kayak kenapa akhirnya ketong pun bapak mama generasi boomers kah, generasi X kah, milenial tuh bersikap begini ya karena ada banyak sekali pola perilaku yang akhirnya atau lingkungan situasi yang membuat mereka tuh berperilaku berpandangan seperti itu. Ya? Benar banget gitu. Jadi penting banget untuk kita Gen Z itu melihat lagi ke belakang kayak gitu.
0: Yoi, betul. Enggak segala sesuatu itu harus yang masuk ke logik kamu gitu.
2: Benar.
0: Betul. Kalau Rizka ini gimana?
4: Sudah cukup jelas tanya detail ya sama Kameta. Jadi
2: kita tidak menutup mata juga dengan hal-hal yang terjadi, begitu. Setiap generasi pasti punya kekurangan dan kelebihan, dan jangan sampai kekurangan yang sudah menjadi stigma Gen Z itu, karena nggak semua semua halnya itu Gen Z kayak gitu. Jadi misalnya bilang Gen Z itu generasi yang tidak sopan, jangan sampai kita memandang oh Gen Z itu tidak sopan, jadi makanya saya kayak ya udah terselesai saja gitu, kayak saya sudah dinobatkan sebagai generasi yang tidak sopan, jadi mengikuti apa namanya kekurangan yang sudah ditetapkan. Tapi kita bisa buat perubahan di situ, jangan bisa melakukan yang tindakan-tindakan lainnya seperti yang tadi Kameta sudah berikan juga apa yang bisa dilakukan. Jangan sampai stigma itu jadi hal yang melekat dalam diri kita, tapi buat perubahan gitu, sehingga nanti generasi selanjutnya tuh bisa jauh lebih baik lagi dari generasi kita yang sekarang.
1: Amin.
2: Gen Alpha nih.
0: Terakhir nih, apa pesan kalian untuk teman-teman sesama Gen Z? Jadi tadi udah terangkum sih dalam harusnya memposisikan diri apa. Jadi langsung mungkin mau kasih closing statement atau quotes atau apa gitu secara singkat sebelum kita akhiri perbincangan yang sungguh menarik ini.
2: Iya, seru banget. Kalau closing statement sih untuk Gen Z pastinya bagaimana bisa untuk menerima hal-hal yang perubahan-perubahan yang ada, dan juga dampak positifnya, dampak negatifnya bisa diupayakan untuk mengubah hal itu ke hal-hal yang lebih baik. Sama seperti tadi sudah dibilang bahwa ciptakan perubahan sehingga kedepannya tuh jangan stuck di situ saja, tapi ada perubahan kedepannya sehingga semakin ke depan semakin lebih baik lagi. Jangan sampai semakin ke depan sama saja terus seperti itu.
0: Oke. Kamu
1: kalau Meta sendiri mungkin buat teman-teman Gen Z, akhirnya kita tuh bisa melihat peluang kita, dan juga kita bisa terus mengembangkan potensi-potensi kita, karena akhirnya kita tahu bahwa saat ini yang kita punya, teknologi, ilmu pengetahuan yang kita punya tuh sangat-sangat luar biasa sekali. Bagaimana akhirnya kita bisa memanfaatkan itu, dan kita berupaya untuk bisa menjadi generasi yang baik agar kita bisa melahirkan, menciptakan generasi-generasi selanjutnya yang lebih keren lagi, lebih
0: amin,
1: baik.
0: Amin, amin, amin. Keren banget ini dua Gen Z ini nih teman-teman dua. Kita sudah tiba di akhir dari kebersamaan Talk Space Car ini. Terima kasih untuk Melvin, juga Rizka. Salam buat teman-teman dari 4PKBI lainnya, konselor sebaya lainnya. Kita ketemu lagi nanti di lain episode dengan pembahasan-pembahasan yang menarik lainnya. Jangan lupa, kehadiran kamu di era Gen Z ini punya banyak fasilitas, punya banyak benefit yang harusnya bisa dimaksimalkan untuk membuat diri kamu menjadi lebih maju, menjadi lebih bermanfaat. Jadi jangan sampai hal-hal negatif yang juga beriringan itu menghambat langkah kamu untuk maju. Manfaatkan potensi dan semua hal baik yang ada di era Gen Z untuk menjadi anak-anak Gen Z yang berkualitas ya. Kita ketemu lagi nanti, dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Bahasa di dunia ada begitu banyak jumlahnya. Meski demikian, sebagian besar penduduk dunia menggunakan aksara alfabet A, B, C, dan sebagainya dalam tulisan dan bahasanya. Tapi, pernahkah kamu berpikir kira-kira siapa ya penemu dari simbol-simbol alfabet ini? Singkatnya, perkembangan aksara alfabet ini terlacak sejak zaman Mesir kuno, di mana orang berkomunikasi dengan simbol-simbol berupa gambar yang disebut hieroglif. Simbol-simbol ini begitu rumit dan hanya dipakai oleh para penguasa saja, serta pembuatannya juga sangat memakan waktu. Oleh karena itu, seiring berjalannya zaman, simbol-simbol Mesir ini diadopsi orang-orang Kanaan purba, kemudian dikembangkan lagi oleh bangsa Fenisia. Berhubung orang-orang Fenisia suka berdagang, simbol-simbol mereka pun ikut tersebar ke mana-mana, termasuk ke Yunani. Nah, disinilah simbol-simbol Fenisia ini mulai berkembang menjadi alfabet mula-mula sebelum dipatenkan oleh bangsa Romawi menjadi alfabet Latin yang kita kenal sekarang. Siapa penemu alfabet pertama mungkin bisa dibilang masih misteri yang sulit dipecahkan. Alfabet sendiri bisa sampai ke Indonesia dikarenakan perjalanan bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, salah satunya Belanda. Belanda yang menyerap dan mengadopsi banyak sistem bangsa Romawi termasuk tulisan, menggunakan alfabet untuk mengeja bahasa Melayu yang umum dipakai di Hindia Belanda waktu itu. Berhubung bahasa Melayu adalah basis bahasa persatuan kita, hingga sekarang alfabet berlaku dalam penulisan bahasa Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau, disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting, besok kita holiday.
1: Yuhuu!

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut tertinggal hal-hal baru seperti berita atau suatu tren. Istilah FOMO pertama kali diperkenalkan tahun 2004 dan masuk kamus Oxford pada 2013. Salah satu penyebab FOMO yaitu penggunaan media sosial yang masif, seperti kebiasaan mengecek ponsel setiap saat, seakan tidak ingin terlambat mendapatkan informasi terbaru dari media sosial. FOMO yang dibiarkan dapat memicu munculnya hal negatif seperti stres, kelelahan, depresi, dan masalah tidur. Bahkan dapat memicu munculnya masalah finansial seperti rela mengeluarkan banyak biaya demi tetap up to date. Emosi negatif dari FOMO bisa dihindari dengan membatasi waktu di sosial media serta menjaring konten yang ingin dilihat.
1: Ih, lucu. Tapi lagi bokeh.
2: Kan bisa bayar bulan depan.
1: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi...
2: gampang, bayar nanti aja.
1: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
2: Kan bisa dicicil.
1: Tapi gajiku udah mepet.
2: Ayo, mumpung lagi promo loh.
1: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: kamu.
1: Dari kawasan Tompelo nomor 8 OE Bobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pradua. Happy weekend dan selamat bermalam minggu, karena Yunda lihat di luar studio juga udah gelap ya teman Pradua. Gimana planning malam hari ini? Kira-kira jalan-jalan sama siapa nih? Atau kamu yang mungkin lebih memilih me time teman Pradua? Apapun aktivitas malam minggu kamu di saat ini, Yunda ucapkan selamat malam saja ya. Semoga masih dalam keadaan yang semangat. Wih, apalagi long weekend ya teman Prado. Wih, ini kayaknya banyak yang udah healing-healing. Jangan sampai hilang ya, healing aja. Nah teman Prado, sudah pasti Yunda akan hadir di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna kali ini dengan informasi-informasi terupdate, dengan musik-musik yang enak-enak banget ya. Apalagi di malam minggu, Yunda bakal pilih lagu-lagu seru yang akan menemani teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, yang pengen request lagu, mau salam-salam, mau kasih ucapan bahagia, semua Yunda akan hadirkan kesempatannya buat kamu. Jadi tetap di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Galang. Warga Kupang, siap-siap pecah ya bareng legenda musik Indonesia yang tadi kalian udah dengerin ya sedikit spil-spilan lagunya. Hard Rock Indonesia Enterprise mempersembahkan Hard Rock The Legend Concert bersama dengan Iwan Fals and Band Teman Pro 2. Woo. Dan harus catat tanggalnya ya, bertempat di Stadion Oepoi Kupang di tanggal 6 Juni 2026. Jangan lupa ya, di 6 Juni 2026, tepatnya di Stadion Oepoi Kupang, nikmati konser musik penuh nostalgia dengan lagu-lagu legendaris yang siap bikin semua tentunya ikut bernyanyi. Karena untuk tiketnya ini udah tersedia di Artatix Teman Pro 2 dengan harga mulai dari Rp150.000 untuk Festival Zone dan Rp350.000 untuk Rockstar Access. Wih, dan kamu harus buruan ya war tiket kamu sekarang sebelum kehabisan Teman Pro 2. Dan untuk informasi selengkapnya bisa kamu cek di Instagram @pentasmemory, atau kamu bisa menghubungi nomor 082-297-216-385. Yunda ulangi, kamu bisa menghubungi nomor 082-297-216-385. Hard Rock The Legend Concert Experience by Pentas Memory, karena musik legendaris tak pernah mati.
1: Galang Rambu Anarki.

0: jatuh cinta.
1: Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Galaksi dari Rizky Febian, Adrian Khalif dengan Alamak ya teman Pradua, menemani masih di malam minggu kali ini. Dan aduh, udah gelap-gelap juga ya. Kalau tadi sempat disenari oleh mentari, bahkan ada golden hour juga tadi. Cantik banget ya teman Pradua. Tapi biasanya orang-orang tuh kalau udah di jam-jam kayak gini tuh punya cara tersendiri untuk menikmati waktu-waktu malam hari teman Pradua, apalagi malam minggu ya. Biasanya kalau udah jalan bersama orang-orang terkasih, mau itu bestie, pasangan, keluarga ya, mudah-mudahan pasangan sendiri ya, jangan pasangan orang, bahaya teman Pradua. Nah, kita masih seru-seruan dengan informasi-informasi yang tentunya menarik untuk kamu dengarkan teman Pradua. Kita lihat juga datang dari Delegasi Pacific Asia Travel Association Indonesia Chapter Ardiansyah Jafar yang menilai bahwa masa depan pariwisata Asia Pasifik ini akan ditentukan oleh kemampuan destinasi membaca perubahan perilaku wisatawan global teman Pradua. Karena menurut Ardiansyah sendiri, persaingan industri di pariwisata ke depan itu tidak hanya ditentukan sama jumlah wisatawan saja teman Pradua ya, tapi kemampuan untuk destinasi memahami kebutuhan dan juga pola perjalanan wisatawan yang terus berubah-ubah setiap tahunnya teman Pradua ya. Dan ini dikatakan bahwa untuk insight terbesar ini dikatakan bahwa masa depan pariwisata Asia Pasifik ini tidak lagi ditentukan sama siapa yang paling banyak mendatangkan wisatawan, tapi lebih ke siapa yang paling mampu membaca perubahan perilaku wisatawan teman Pradua ya. Jadi dalam forum PATA kemarin yang berlangsung di Korea Selatan, baru-baru ini diproyeksi kan jumlah kunjungan wisatawan internasional di kawasan Asia Pasifik ini mencapai 761,2 juta pada tahun 2028 teman Pradua ya. Dan tentu saja untuk salah satu forum ini juga membahas tentang perubahan strategi pemasaran destinasi wisata akibat perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan digitalisasi industri perjalanan teman Pradua. Di mana pemasaran perjalanan dalam forum itu juga menilai bahwa destinasi marketing yang saat ini menghadapi tekanan untuk mampu menunjukkan dampak terukur dari strategi promosi yang mereka jalankan. Dan perubahan itu sangat relevan dengan kondisi pariwisata Indonesia yang dicatat ya, ada 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang 2025 dan 1,20 miliar perjalanan wisatawan Nusantara. Dan menurutnya tantangan Indonesia saat ini memang bukan hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ya, tapi lebih ke memperkuat ya, tetap memperkuat kualitas pengalaman wisata yang autentik, berkelanjutan dan terintegrasi secara digital teman Pradua ya. Kita masih akan terus update informasi fresh lainnya untuk kamu di malam minggu kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Yuna masih temani di malam minggu kali ini dengan informasi-informasi yang menarik ya teman Radio. Nah, kita lihat nih, sejak diluncurkan di tahun 1976, daftar warisan dunia UNESCO ini sudah berkembang pesat ya. Jadi sampai dengan saat ini sudah mencakup lebih dari 1.200 situs di seluruh dunia teman Radio. Tapi beberapa negara ini juga mendominasi daftar ini secara signifikan. Bahkan 10 negara teratas ini juga menyumbang hampir sepertiga dari total situs yang ada di seluruh dunia. Nah, bagi para pelancong yang mana ingin menyaksikan keajaiban sejarah dan alam dalam satu perjalanan, negara-negara ini juga adalah titik awal terbaik di tahun ini ya teman Produa. Dan UNESCO ini menggunakan 10 kriteria evaluasi, 6 budaya dan 4 alam. Jadi sebuah situs tuh harus memenuhi setidaknya ada satu kriteria yang memang membuktikan nilai universal luar biasa bagi kemanusiaan gitu. Dan menurut informasi ya teman Produa, kita lihat ada negara Italia yang menduduki peringkat pertama sekaligus memegang rekor dunia dengan memiliki 61 situs warisan dunia UNESCO. Jadi totalnya tuh ada 61 situs warisan dunia, dan Italia itu punya di antaranya ada 54 budaya, 6 alam dan 1 campuran. Jadi Italia ini sudah mendominasi daftar ini udah dari tahun-tahun awal konvensi sih teman Produa. Bahkan area arkeologi Pompeii, pusat sejarah dari Roma, Pantai Amalfi, terus dengan Venesia, lagunanya yang menjadi ikon utama, ya ini menjadi situs warisan dunia di negeri Pisa. Dan pegunungan Dolomites di pegunungan Alpen ini juga menjadi sorotan alam ya teman Produa. Bahkan kita lihat juga ada Cina yang menempel ketat di Italia di posisi kedua dengan 60 situs, di mana ada detailnya 39 budaya, 14 alam dan 4 campuran yang menawarkan kontras antara kemegahan, kekaisaran dan landscape alam yang sangat dramatis teman Produa. Nah, kalau dilihat dari peringkat ketiga, negara dengan situs warisan dunia terbanyak adalah Jerman yang memiliki 55 situs, di mana terdiri dari 52 budaya dan juga 3 alam teman Produa ya, dan mencerminkan sejarah seni rupa dan teknik yang sangat panjang sekali. Dan ikon utama situs warisan dunia di Jerman ini adalah gedung opera Marga-Varel yang bergaya barok di Bayreuth, dan gua-gua seni zaman es di Swabian yang mana menyimpan karya seni figuratif tertua di dunia. Wow, ini jadi insight yang bagus juga untuk kita ya. Ternyata ada beberapa negara sebagai penyumbang warisan dunia terbanyak sejauh ini. Kira-kira Indonesia di urutan keberapa ya teman-teman?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu, Callum Scott dan Leona Lewis, teman Pradua, you are the reason. Aduh, langsung diajak galau ya, padahal sebenarnya lagunya manis banget sih teman Pradua. Cocok untuk kamu yang lagi malming bersama dengan pasangan ya, mudah-mudahan pasangan sendiri ya, jangan pasangan orang, bahaya nih. Karena lagi rame sih teman Pradua, jangan ya, jauhkan. Nah teman Pradua, itulah tadi beberapa informasi fresh Yunda hadirkan untuk kamu. Semoga bikin kamu juga makin mendapat insight yang seru, informasi yang jadi pengetahuan tambahan juga ya. Karena setelah ini juga Yuna masih akan terus temani kamu, kita bakal seru-seruan lagi di rangkaian Jaga Malam. Terima kasih banyak ya yang tadi udah pantau sore ceria dari tadi, masih terang banget golden hour sampai udah malam kayak gini. Kita bakal seru-seruan lagi ya teman Pradua. Masih Yuna temani dengan ragam musik yang enak-enak banget dan informasi yang terupdate juga. Setelah ini akan ada info Pradua untuk kamu tepat di pukul 19. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Yuna mau kasih satu nomor lagu dari Mary Angela dengan So In Love, teman Pradua. Lagu yang enak banget sih, spesial untuk yang lagi malming.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 16 bulan Mei tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Gracie Abrams resmi memperkenalkan album studio ketiganya bertajuk Daughter From Hell yang akan dirilis pada 17 Juli melalui Interscope Records. Dan bersamaan dengan pengumuman tersebut, ia juga melepas single utama Hit The Wall dan lagu bernuansa atmosferik yang kembali menampilkan gaya penulisan lirik introspektif khas dirinya. Dibuka dengan lapisan synth yang lembut dan melankolis, lagu ini mengeksplorasi rasa rapuh, ketidakpastian, sampai dengan pola emosi yang terus berulang dalam diri seseorang. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pendatang baru asal Illinois, Amerika Serikat, Stella Lefty, kembali merilis single terbarunya dengan mengajak sang kekasih, seorang musisi country, Vincent Mason, di Something to Lose. Dan lagu ini merupakan bagian dari proyek EP barunya yang menampilkan perpaduan warna musik country dan juga pop modern yang semakin memperkuat identitas musikalnya. Dalam beberapa wawancara terbarunya bersama dengan Billboard, Stella mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin membatasi diri hanya pada satu genre musik tertentu, dan ia merasa musik harus menjadi ruang bebas untuk bereksperimen dan mengekspresikan cerita hidup secara jujur. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Henry Moody kembali merilis karya terbarunya lewat single berjudul Miss You yang diluncurkan pada 15 Mei 2026 kemarin. Dan lagu ini hadir setelah kesuksesan album debutnya Mood Swings yang berhasil menembus tangga UK Top 40 Official Charting Company dan mengumpulkan miliaran streaming secara global, teman Pro 2. Dan sebelumnya, Henry pernah memperkenalkan Miss You pertama kali kepada penggemarnya saat penampilan terakhir tour sold out Inggris di Eropa di Kennedystown Forum. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, happy malming teman Pradua ya. Kita masih seru-seruan tentunya dengan informasi yang fresh dari dunia perfilman seperti biasa di pukul 19. Yunda hadirkan untuk kamu. Mungkin bisa jadi rekomendasi yang lagi cari film-film bagus ya untuk menemani hari-harimu. Nah, kali ini datang dari Perfect Crown. Kita lihat apa yang baru nih kali ini teman Pradua. Satu episode menjelang ending ya, drama dari Perfect Crown ini kembali dihantam kritik pedas dari netizen Korea Selatan teman Pradua. Nah, kali ini mereka terjerat kontroversi terminologi kerajaan, detail upacara adat, sampai dengan tudingan melakukan distorsi sejarah. Wah, wah, wah, wah. Gelombang protes ini memuncak setelah episode 19 tayang di hari Jumat kemarin, teman Pradua ya. Masih baru banget. Dan episode terbaru itu sebenarnya juga menyuguhkan sequence drama yang sangat emosional. Seung Hyuji atau Ayu ini rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Ian Byon Woo-suk ya, yang diperankan sama Byon. Dan sebelum sang pangeran ini akhirnya naik tahta. Tapi alih-alih membahas kelanjutan kisah romansa kedua karakter utama ini, fokus dari diskusi penonton ini di media sosial justru bergeser tajam pada penggambaran ritual kerajaan yang dinilai keliru teman Pradua. Nah, kritik pertama ini menyasar adegan upacara penobatan. Nah, kalau misalkan kalian ikuti sekali pasti udah tahu ya, para pejabat kerajaan tuh terekam meneriakan kata Chonse bukan Manse teman Pradua. Nah, dalam berita Korea ini mengatakan sejumlah penonton berargumen bahwa dalam catatan sejarah istilah Chonse ini merupakan ungkapan yang digunakan oleh negara bawahan kepada seorang kaisar, sehingga dinilai sangat tidak pantas digunakan dalam konteks monarki konstitusional abad ke-21. Jadi selain itu, mereka juga melihat detail mahkota upacara raja yang tidak luput nih dari sorotan karena hanya menampilkan 9 untaian manik-manik. Bayangkan ya teman Pradua, sedetail itu penonton melihat ya untuk secara keseluruhan atribut yang dipakai bahkan ya. Padahal atribut untuk penguasa berdaulat seharusnya memiliki 12 untaian. Nah, adegan lain yang memicu perdebatan sengit ini adalah momen ketika Ibu Suri Yeon Yirang yang diperankan sama Geung Seo Yeon ini berlutut dan meminta maaf kepada Ian. Ini dinilai sebagai interaksi yang dianggap menyalahi hierarki kerajaan. Nah, walaupun drama ini juga mengambil latar dunia fiksi alternatif dengan konsep monarki konstitusional modern teman Pradua, protes mengenai ketidakakuratan sejarah sebenarnya ini sudah membayangi serial ini dari awal pertama dirilis. Jadi beberapa sejarawan Korea juga bahkan sempat angkat bicara dan menilai ada beberapa elemen cerita kayak representasi wali raja, prosesi upacara ulang tahun raja, sampai yang hal-hal lain sangat bertolak belakang dengan adat istiadat dari era Joseon sendiri. Dan tentu saja kendati dihujani kritik dan menuai reaksi beragam atas acting Ayu serta Byon Woo-suk, sentimen negatif tersebut juga nyatanya sama sekali tidak menyurutkan ya popularitas dari Perfect Crown ini teman Pradua. Jadi memulai debutnya dengan rating yang cukup besar 7,8%, mereka melesat luar biasa sampai di 13,3% ya untuk ratingnya pada episode 10. Dan tidak hanya sukses di televisi lokal, drama Korea ini juga dilaporkan mempertahankan popularitas yang kokoh di platform Disney Plus di berbagai wilayah, mencakup Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa, sampai dengan Asia. Keren ya teman Pradua, walaupun dihujat bahkan dikritik habis-habisan. Kita lihat dulu ada teman Pradua yang udah gabung juga teman Pradua ya. Ada siapa ini? Ada Kak Galuh Puspitasari yang udah gabung dari tadi ya. Halo, selamat malam Min. Izin request Sabrina Leonor dong yang haha. Terima kasih. Yes. Ini lagu enak banget sih teman Pradua. Langsung aja Yunda hadirkan requestan yang udah di request sama Kak Galuh ya dengan koleksinya Sabrina Leonor. Haha, untuk kamu teman Pradua. Ini kayaknya lagu-lagu yang sebenarnya tuh punya makna yang sangat refleksional sih teman Pradua, apalagi untuk wanita-wanita yang tidak pernah menyerah sama proses hidupnya. Langsung aja kita dengarkan.

0: FM。
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Weh, bikin apa di tengah jalan? Bahaya!
3: Santai, San. Kok ini untuk buat konten saju? Biar viral, toh.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu sepenuh hati dari koleksinya Roni Parulian, Andirianto teman Pradua. Masih dengan informasi film yang udah diirikan untuk kamu yang lagi malming ya. Apapun aktivitas kamu, enjoy di Pradua FM Kupang ya. Yuna masih hadir kan? Kesempatan untuk kamu yang pengen request lagu, mau berbagi cerita unik di tempat kamu sekarang ini, mungkin ada sesuatu yang luar biasa terjadi teman Pradua, bisa banget ya langsung gabung aja di medsos kita, atau yang mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, mau request lagu, mau salam-salam, boleh banget langsung gabung aja di line WhatsApp kita 081138209090, atau di Facebook Pradua Kupang, Instagram @RRIPraduaKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chatnya RRI Digital. Nah teman Pradua, kita lihat informasi selanjutnya datang dari Kementerian Kebudayaan Indonesia yang mana resmi membidik status terhormat sebagai Country of Honor dalam Festival Film Cannes 2028 ya. Wow. Dan target besar itu disampaikan langsung oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon saat berada di Cannes. Dan predikat Country of Honor ini merupakan penghargaan sekaligus posisi eksklusif yang diberikan oleh March du Film atau pasar film Cannes pada satu negara terpilih setiap tahunnya. Dan tentu saja untuk predikat itu diberikan guna memberikan sorotan penuh terhadap industri sinema, kekayaan budaya, sampai dengan membuka peluang kolaborasi bisnis internasional secara masif di salah satu kiblat perfilman dunia tersebut. Nah, dalam pemberitaan yang dipublikasikan pada Jumat, Fadlizon mengungkapkan target

predikat itu juga merupakan bagian dari rencana strategis ya teman Pro2 untuk mengangkat derajat industri perfilman Indonesia. Dan menurutnya semua ini mesti dipersiapkan supaya Indonesia ini tidak hanya jadi penonton di ranah internasional ya, melainkan mampu mengambil peran sentral yang strategis dan tentunya berpengaruh ya. Dan langkah itu diambil di tengah performa menjanjikan bioskop domestik yang terus mencetak angka komersial tinggi di dalam negeri, tapi untuk performa itu juga dinilai masih perlu ada dorongan masif agar bisa menembus pasar internasional secara konsisten teman Pro2 ya. Dan tentu saja sembari memantangkan regulasi yang berkaca pada model sukses internasional, pemerintah Indonesia juga disebut mengoptimalkan pemanfaatan dana Indonesia Raya sebagai dana abadi kebudayaan. Nah, dana itu disebut guna mendanai mobilitas sineas ke luar negeri, bantuan produksi, dan juga partisipasi festival di samping skema dana pendamping untuk merajut kemitraan dengan investor global, teman Pro2 ya. Dan tentu saja ia meyakini keberagaman Indonesia yang memiliki 1340 suku bangsa dan 718 bahasa daerah ini merupakan senjata utama di pasar dunia ya teman Pro2. Kita masih akan terus hadirkan beragam informasi lainnya spesial untuk teman Pro2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
2: Masa gak tahu sih? Paris,
1: P-A-R-I-S. Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
2: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
1: Mana sih? Masa Amerika sih?
2: Nah, iyalah.
1: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
2: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
3: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: FM。
1: Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Predu. Kita masih seru-seruan tentunya. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam, teman Predu. Dan Yunda masih punya informasi film untuk kamu yang terakhir ya. Yunda hadirkan di edisi kali ini pukul 19, teman Predu ya. Datang dari satu judul film yang kayaknya kalian udah tidak asing. Serial animasi Masha and the Bear, teman Predu, yang bakalan dibuat film panjang pertama ya. Dan film ini akan diproduksi oleh Kuzovkov setelah kreator animasi asal Rusia tersebut mendapatkan lagi karyanya usai lisensi dengan Animecart berakhir. Jadi proses produksi film itu juga ditargetkan akan selesai di 2028 mendatang. Dan Kuzovkov ini baru-baru ini mendapatkan kembali kendali kreativitas atas karakter-karakternya setelah berakhirnya lisensi yang diberikan kepada Animecart yang selama ini menggarap serial tersebut. Dan mereka ini juga tentunya mempunyai keinginan untuk memberitakan bahwa ini merupakan film panjang yang merupakan pemutus hubungan yang bersih antara Masha and the Bear dari serial garapan Animecart selama ini. Dan pihak studio MIM ini juga menyebut tim kreatifnya akan mengenalkan visi baru dari karakter animasi tersebut dengan petualangan dan cara komedi yang tentunya unik. Dan rencana perdana dari studio baru itu adalah menyelesaikan proses produksi film panjang pertama pada akhir 2028. Masih lama juga ya. Dan sebagai informasi juga, teman Predu, Animecart ini juga sebenarnya dibangun Kuzovkov dari nol ya pada 2008 silam, dan kala itu mengumpulkan para seniman animasi bersama dengan komposer Vasily Bogirev dan teknisi suara Boris Kunetov yang juga merupakan pengisi suara si Bear ini. Nah, Masha and the Bear ini berfokus pada petualangan seorang gadis kecil yang namanya Masha dan seekor beruang yang kerap disebut Miska. Dan tentu saja si burung ini menjadi teman baik dari Masha yang selalu melindunginya dari bencana. Dan Masha and the Bear ini mendulang popularitas saat tayang di YouTube dan menjadi salah satu serial prasekolah paling banyak ditonton di dunia. Dan beberapa episodenya juga sudah ditonton lebih dari 1,8 miliar kali, teman Predu, seperti episode Jam Day. Dan acara ini pertama kali diluncurkan di tahun 2009, tepatnya di 7 Januari. Nah, teman Predu, itulah tadi beragam informasi dari dunia perfilman ya. Yunda hadirkan spesial untuk kamu, teman Predu, baik itu dari dalam negeri maupun mancanegara. Kita masih akan seru-seruan bareng sama kamu, karena setelah ini di pukul 20 ya, teman Predu, kita masih hadirkan keseruan lainnya. Tentunya masih dijaga malam dengan rangkaian informasi yang seru dan terupdate untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana. Setelah ini juga Yuna masih temani dengan topik-topik seru di informasi-informasi selanjutnya di pukul 20. Stay tune terus di Predu FM Kupang, teman terbaik kamu.

Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk renyah dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradio akhirnya. Kita masih seru-seruan tentunya di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, spesial edisi malam minggu, edisi weekend juga. Dan seperti biasa di Sabtu malam itu, teman Pradio, kita bakalan ada di All This Time. Kita kasih kesempatan untuk kamu ya, yang pengen dengerin lagu-lagu lama, lagu-lagu favorit yang pastinya membuat kamu tuh kembali ke masa-masa dimana entah itu lagi jatuh cinta, cinta-cinta monyet, teman Pradio, atau lagu-lagu yang justru mengingatkan kepada momen-momen yang sebenarnya tuh pengen kamu ulangi gitu, teman Pradio. Kira-kira apa aja lagu-lagunya? Pasti banyak ya. Aduh, kalau malam minggu kayak gini emang jadi pas apa ya, saat yang tepat, yang pas banget untuk kita bernostalgia di All This Time Pradio FM Kupang. Yunda hadirkan koleksi-koleksi yang akan menemani kamu ya, koleksi-koleksi lama. Kalau tadi kita udah dengerin koleksi dari Nick Carter, teman Pradio, Dirty Laundry featuring Azba, dan kali ini Yunda mau kasih satu nomor lagu dari Armada, Mabuk Cinta, teman Pradio. Dikasih apa sampai mabuk gitu ya? Mabuknya mabuk cinta, cielah ya. Jadi ini nih lagu yang kalau menurut Yunda udah populer di tahun-tahun 2011-2012. Wih, lama ya. Itu kayaknya masih SD juga deh untuk lagu ini. Nah, ini merupakan lagu yang di-request sama teman Pradio yang tadi udah gabung di line Instagram kita. Ada Kak Selektif. Wih, namanya Selektif. Kayaknya selektif banget nih orangnya ya. Langsung milihin lagu Armada di Mabuk Cinta. Mabuk Cinta ya, Mabuk Cinta. Kita langsung aja dengarkan ya. Karena ini merupakan lagu lama yang sebenarnya tuh bisa aja membawa kamu ke masa-masa kamu pertama kali dengerin lagu ini. Kira-kira umur berapa, teman Pradio, lagu ini terdengar di telinga kamu mulai populer kalau menurut versi kamu? Biasanya kalau untuk Yunda kan versinya masih SD ya. Mungkin ada yang mungkin masih TK, masih PAUD gitu, atau kamu yang udah SMA lagi bermunga-bunga sama cinta-cinta monyet. Langsung aja ya yang pengen gabung mau request lagu lama di All This Time di Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Oke bun, terus mundur ya, kiri dikit ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat bun.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah Sepatu Ibu karya J.S. Kyren bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena, si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Asrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing. Semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan

perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar, akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book, you open your mind. Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah?

0: Perdu FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Perdu FM itu masih temani kamu di malam minggu edisi kali ini, tanggal 16 Mei, teman Perdu FM. Gimana malmingnya? Lagi pada ngapain sih? Udah kayaknya penasaran deh. Jadi untuk kamu yang mungkin lagi malming tapi lagi sendirian aja, pengen cerita-cerita, pengen berbagi informasi, atau pengen tanya-tanya, boleh banget ya teman Perdu FM. Gabung aja di line WhatsApp kita 081138209090, atau di Facebook Perdu FM Kupang, Instagram @RRIPerduFMKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda juga ingatkan untuk kamu yang pengen dengerin kita dimanapun dan kapanpun, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di HP kamu yang udah bisa kamu download di Play Store. Dan kalau udah di download teman Perdu FM, mau di luar negeri pun, mau dimanapun kamu berada ya, udah tidak terhalang lagi sama jaringan pemancar, karena kalau udah ada RRI Digital di HP kamu untuk aplikasinya, kamu bisa dengerin kita sekalipun di luar negeri teman Perdu FM, selama masih ada jaringan internet Perdu FM Kupang, tinggal dicari aja, dan kamu bisa dengerin jaringan RRI seluruh Indonesia di genggaman kamu teman Perdu FM. Kita masih mau hadirkan beragam informasi di All This Time.
1: Tentang masa depan.
0: Nah teman Perdu FM, kali ini Yunda mau bacain juga requestan dari teman Perdu FM juga yang udah gabung di All This Time. Masih dari line Instagram kita, ada Kak Victor Ebrina yang udah gabung mau request koleksi lama dari Backstreet Boys. Ih, ini lagu nih, banyak banget nih teman Perdu FM yang udah apa ya, jatuh cinta. Wih, jatuh cinta dari zamannya belum, mereka belum ada ya, lagu ini keluar mereka belum ada, tapi pada saat didengerin di anak-anak Gen Z kali ini langsung jatuh cinta sama lagu lama teman Perdu FM. Koleksi Shape of My Heart ini jadi requestan yang tadi udah di request sama Kak Victor Ebriana. Dan untuk lagu ini memang cukup populer ya di masanya, bahkan sekarang juga udah kembali ada di tangga lagu musik dunia yang kembali booming teman Perdu FM. Rilisnya di tahun 2000, dan lagu ini menceritakan tentang penyesalan, kejujuran, dan keberanian untuk bisa membuka diri ke pasangan teman Perdu FM. Dan ini merupakan salah satu lagu yang banyak didengarkan saat ini teman Perdu FM, bahkan udah booming banget di berbagai platform streaming musik, bahkan di media sosial juga banyak nih yang udah pakai lagu ini. Kalau untuk lagu ini teman Perdu FM, Yunda lebih ke afeksikan untuk diri sendiri sih. Jadi kalau yang punya pasangan, okay, mungkin bisa ditujukan ke pasangan masing-masing ya. Tapi kalau untuk Yunda, lebih ke diri sendiri. Ya, ketahuan. Ketahuan, gak punya target. Aduh, sorry ya. Yeah. Langsung aja kita dengarkan, karena setelah ini juga Yunda masih hadirkan lagu lama lainnya. Kali ini datang dari grup band Adista teman Perdu FM. Wih, ini sih lagu-lagu paten zaman SMA. Aduh, kalau orang Kupang bilang tak putar bemo kalau Sonde pakai lagu Adista Suta Lalu. Satu album full ya, sampai di tujuan tetap. Kotong putar ulang hanya untuk mau dengar Adista pun lagu. Kita langsung aja hadirkan ya. Udah ada Backstreet Boys yang udah siap dengan Shape of My Heart, dan juga Adista untuk koleksi-koleksinya siap juga menemani kamu yang udah di request tadi untuk Adista. Ini dari Kak Hiral yang udah gabung juga di line Instagram kita. Yes, langsung aja teman Perdu FM kita dengarkan di All This Time Perdu FM Kupang. Teman

0: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di produk.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Itulah tadi keseruan kita di All This Time. Dan kayaknya belum ya di play untuk lagunya Adista. Yunda loop. Teman Prodo, tapi sebenarnya Yunda ingat sih, Yunda mau cari koleksinya yang paling ngehits, tapi ternyata belum ada di playlist Yunda. Nah, langsung aja kita hadirkan yang Saranghae aja ya. Ini pasti untuk yang anak-anak ABG zaman-zaman 2014 ya. Udah ingat sama lagu-lagu ini. Masih di All This Time sebagai lagu terakhir kamu. Dan kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian jaga malam selanjutnya di cerita penutup hari. Yunda masih akan terus temani teman Prodo. Stay tune di Prodo FM Kupang, teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini. Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Produ kita udah di jaga malam ya. Dan pastinya masih di cerita penutup hari. Udah pasti di pukul 21 udah lepas 17 menit juga teman Produ. Yuna masih hadirkan beragam lagu-lagu yang akan menemani malam minggu kamu. Kira-kira di tempat kamu lagi ada yang unik-unik apa nih teman Produ? Atau malming kamu kayaknya hari ini seperti apa sih yang pengen berbagi? Boleh banget ya. Yang mau curhat juga boleh. Ini kesempatan buat kamu teman Produ. Mau curhat apa-apa. Ngomong aja ngomong. Indah hadir pastinya menemani ya teman Produ. Dan pastinya kita masih akan kasih kesempatan buat kamu yang pengen gabung. Berbagi cerita atau mau request lagu. Mau salam-salam buat orang-orang terkasih. Buat penyiarnya juga boleh. Buat siapa lagi nih? Buat pasangan. Tapi jangan salam buat mantan ya. Kalau mantannya udah punya orang baru, aduh, langsung dibatasi deh teman Produ, jangan ya. Dan pastinya di malam minggu kali ini kita seru-seruan aja. Cukup hal-hal yang udah berlalu, biarlah berlalu. Jangan sampai membuat mood kamu rusak di malam minggu ini teman Produ ya. Dan kita lihat nih, oh udah ada yang gabung juga. Ada Kak Zulia yang seperti biasa lagi pantau Produ FM ya. Ini kayaknya lagi pantau di RRI Digital ya Kak Zulia. Hai Kak, pagi, pagi, malam. Oh ini dari pagi, ini yang dari malam. Ini template banget sih Kak Zulia. Malam Kak, boleh request lagunya Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam nih buat Kak penyiarnya. Oh oke, okay. Ini pasti di Angels lagi pada pantau ya. Untuk requestan-requestannya kita bakalan hadirkan untuk kamu teman Produ. Karena ini lagu yang akhirnya bikin kita harus galau juga ya. Gak jadi gak galau, harus galau nih. Remuk dari Angie Carvalho. Kita cari dulu ya. Oh udah ada. Nah teman Produ, ini Yunda hadirkan untuk mengawali kebersamaan kita di cerita penutup hari. Jadi untuk kamu yang lagi galau-galau, mungkin kayak lagu ini ya, yang mau berbagi tentang remuk redamnya kehidupan kamu, boleh banget langsung gabung aja. Karena kita masih hadirkan topik seru yang setelah ini bakalan Yunda spill untuk kamu teman Produ. Dan kamu juga boleh banget untuk gabung topik di malam hari ini. Stay tune di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
3: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
4: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam minggu, teman Prodo. Yes, masih ditemani sama Yunda. Dan akhirnya Yunda hadir untuk spill topik kita di malam hari ini sepanjang pukul 21, pukul 22 sampai di pukul 23 nanti ya. Kita bakalan membahas satu hal yang kayaknya relate nih sama sebagian orang, banyak orang mungkin ya. Apalagi untuk yang pernah bilang jalanin aja dulu ya. Tapi kalau ditanya serius malah hilang kayak sinyal waktu hujan ya. Putus-putus gitu ya. Tapi topik malam hari ini kita bakal bahas tentang kenapa ya sekarang banyak orang yang takut untuk berkomitmen, teman berdua. Entah itu soal hubungan, soal pertemanan, pekerjaan, bahkan kadang sama diri sendiri aja masih bingung mau dibawa kemana. Udah kayak judul lagunya Armada ya. Dan banyak orang yang mungkin pengen buat dekat ya, PDKT kayak gitu ya, tapi takut terlalu dekat. Pengen punya seseorang tapi takut kehilangan kebebasan. Maunya diperjuangkan tapi takut juga kalau harus berjuang balik. Aduh. Apalagi di zaman sekarang ya, teman berdua, pilihan tuh kayak makin banyak. Media sosial juga bikin semua hal tuh kelihatan lebih baik. Dan pada akhirnya banyak orang yang jadi gampang ragu, kayak baru deket dikit udah mikir, dia beneran serius tidak ya? Atau jangan-jangan nanti cuma jadi trauma season berikutnya. Tapi lucunya teman berdua, walaupun banyak yang bilang takut komitmen, tetap aja tiap malam minggu ada nih yang masih nunggu chat masuk sambil pura-pura gak peduli. Siapa tuh ya? Apakah dia yang tidak mau jadi temanmu atau kamu yang tidak mau jadi temannya? Udah kayak koleksi eklat ya.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: RRI Digital.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau dipikir-pikir ya, hidup sekarang tuh memang bikin banyak orang tuh gampang ragu sih. Pilihannya banyak, kenalan gampang, tinggal swipe, follow, DM atau reply story gitu. Orang bisa langsung muncul gitu kan. Akhirnya tuh banyak yang mulai mikir nih, kalau aku pilih dia, jangan-jangan ada nih yang lebih cocok lagi. Kayak diperhadapkan sama banyak pilihan gitu. Untuk orang-orang ya. Dan media sosial juga kadang tuh bikin orang gampang membandingkan hubungannya sendiri sama hubungan orang lain, teman Pro 2. Kayak mungkin kamu ada dalam satu hubungan, terus lihat ada couple goals sedikit yang muncul di media sosial, lagi scrolling, terus ada konten-konten soal couple goals. Langsung merasa bahwa hubungan kamu sendiri tuh kayak kurang romantis gitu. Padahal sebenarnya yang diposting tuh sebenarnya tidak selamanya itu adalah realitas sih, teman Pro 2. Yang upload bunga tiap minggu belum tentu tidak pernah bertengkar gitu kan. Ini soal membandingkan hubungan ya dengan apa yang ditampilkan di media sosial. Karena terlalu banyak pilihan dan juga ekspektasi yang akhirnya membuat banyak orang takut untuk menetap. Takut untuk membuat komitmen, teman Pro 2. Takut salah pilih, takut kecewa, takut mengulang luka lama. Apalagi untuk kamu yang mungkin udah punya pengalaman yang tidak mengenakan ya di waktu yang lalu. Karena terlalu banyak pilihan dan juga ekspektasi itulah, teman Pro 2. Tapi pertanyaannya untuk kamu, media sosial tuh bikin hubungan makin muda atau justru makin rumit sih? Kalau menurut kamu sih, teman Pro 2, kayak gimana sih? Kamu tuh tipe yang gampang yakin sama seseorang atau mungkin butuh waktu lama? Kalau kita lihat dari orang-orang yang apakah kamu juga gampang terdistract sama yang ditampilkan media sosial? Atau gimana nih, teman Pro 2, lebih bijak aja gitu. Nah, untuk kamu yang pengen gabung, masih Yunda kasih kesempatan ya. Di line WhatsApp kita 081-138-209-090 atau di Facebook Pro 2 Kupang, Instagram @rripro2kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu. Dan untuk kamu yang mungkin masih bingung sama perasaan kamu sekarang ini ya, kira-kira kalau diajak komitmen sama seseorang, udah berani untuk ada di kali kedua gak sih? Selanjutnya untuk ada dalam satu hubungan gitu, teman Pro 2. Atau bukan soal hubungan aja, pekerjaan dan lain sebagainya yang kadang membuat kita tuh bingung sama pilihan yang ditawarkan, terdistract sama apa yang ditampilkan media sosial, ekspektasi orang-orang. Kira-kira kamu sebagai orang yang sekarang ini, apakah sangat berani untuk berkomitmen gak sih, teman Pro 2? Langsung gabung aja ya.

0: Show 2 FM.
1: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam, hanya di Pro

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, tentunya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Prodia, banyak juga ya anak muda sekarang tuh takut komitmen karena merasa kalau serius hidup kita tuh kayak jadi terkekang, ya gak sih? Tapi takut untuk tidak bisa bebas buat jalan-jalan, nongki, kayak mungkin yang sedang kamu lakukan malam hari ini, teman Prodia, di malam minggu. Takut harus ngabarin terus kalau misalkan kamu komitmen dalam satu hubungan. Takut untuk kehilangan waktu sendiri. Padahal sebenarnya, teman Prodia, hubungan sehat tuh memang bukan soal mengurung seseorang ya, tapi lebih ke tentang sama-sama mengerti batas dan juga saling menghargai. Kadang ada orang yang takut berkomitmen karena selama ini melihat bahwa hubungan yang toksik tuh adalah hal-hal yang selalu dia lihat setiap hari. Sedikit-sedikit cemburu, sedikit-sedikit jadi curiga. Akhirnya komitmen itu dianggap sebagai sesuatu yang kayaknya melelahkan sekali ya. Padahal kalau misalkan kamu bareng sama orang yang tepat, hubungan kamu justru jadi tempat yang paling nyaman. Nah, teman Prodia, ini karena ada istilah ya, takut ketinggalan pilihan lain. Kayak misalkan udah punya pasangan nih, tapi masih sama-sama apa ya? Bukan sama-sama, kamu mungkin ya, atau salah satu dari antara kalian berdua, ini masih penasaran sama kemungkinan lain. Udah deket sama seseorang, tapi masih membuka banyak cadangan. Nah, ini penyakit anak muda ya, teman Prodia. Karena sekarang tuh semua terasa cepat dan instan, dan banyak orang yang jadi susah puas dan susah untuk menetap. Ada yang takut komitmen karena merasa kalau aku serius sekarang, nanti kalau ada yang lebih baik gimana? Padahal sebenarnya itu hubungan, bukan soal kamu mencari yang paling sempurna, teman Prodia. Tapi soal siapa yang mau sama-sama bertahan dan juga bertumbuh dalam komitmen.

0: shouted.
1: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
2: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
1: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
2: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
3: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Prodio, kita masih di cerita penutup hari. Nah, menariknya teman Prodio, takut untuk berkomitmen nih bukan cuma ya sekedar hubungan asmara ya. Banyak orang juga, apalagi anak-anak muda yang juga takut dengan beberapa hal, yakni komitmen, takut berkomitmen dengan pekerjaan, berkomitmen untuk mengejar mimpi, bahkan berkomitmen dengan diri sendiri teman Prodio. Karena banyak ya yang semangatnya cuma di awal tapi malah berhenti di tengah jalan. Entah kamu yang sedang mengejar mimpi, entah kamu yang sedang bergumul dengan pekerjaan yang ingin didapatkan, atau kamu yang udah dalam pekerjaan tapi kayak susah untuk berkomitmen bisa menjalankannya dengan benar-benar baik. Punya target yang besar tapi justru jadi orang yang gampang menyerah saat udah mulai ketemu sama yang namanya capek, sama yang namanya tantangan. Karena kadang kita tuh takut berkomitmen karena memang takut gagal sih teman Prodio. Takut kalau ternyata usaha kita tuh tidak berhasil. Padahal sebenarnya semua hal besar itu memang butuh proses yang panjang. Dan kira-kira untuk kamu teman Prodio, kamu tipe orang yang gampang bosan tidak sih? Atau yang panasnya di awal aja, kayak aduh kali ini ya

semangat kamu, komitmen kamu. Dan akhirnya kamu jadi orang yang takut gagal dan takut untuk mencoba, teman berdua. Dan kira-kira hal apa sih yang paling sulit untuk kamu pertahankan sampai dengan saat ini, selain dari semangat kamu, teman berdua? Apakah pertanyaan-pertanyaan seperti ini justru yang selalu mengundang ketidaktenangan di saat malam? Overthinking misalnya.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap

sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik. Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada cerita dari pendengar nih. Ada Kak Ririn yang udah gabung tadi. Yang Kak Ririn Adeliana yang udah gabung di line Instagram kita. Kak, aku pernah hampir punya hubungan yang serius, tapi karena sama-sama takut disakiti, akhirnya malah sama-sama menjauh. Oh, terus seriusnya di bagian mana nih? Oh, ini dari Kak Ririn ya. Itu aja ya Kak Ririn ya. Kadang hubungan gagal tuh sebenarnya teman Pro 2 bukan karena tidak sayang sih, tapi emang karena belum selesai dengan ketakutannya sendiri untuk kamu dan pasangan kamu. Ada yang mungkin takut kehilangan, ada yang takut terlalu berharap, dan ada juga yang terlalu sering kecewa karena masa lalunya sampai lupa ya, untuk lupa caranya buat percaya lagi sama seseorang. Padahal kalau ngomong soal komitmen tuh sebenarnya bukan tentang hubungan yang selalu perfect sih. Tapi bagaimana kalian itu tetap memilih untuk bertahan di saat keadaan tidak baik-baik saja. Intinya kalau udah punya komitmen teman Pro 2, kalian udah tahu nih besok-besok nih bakal berhadapan dengan situasi seperti apa. Jadi kayak udah punya doktrin tersendiri bahwa kalau besok-besok situasinya tidak baik-baik saja, genggaman kalian juga mungkin pada akhirnya mulai renggang, kalian bisa saling menguatkan setelah mengingat kalian pertama kali ingin berkomitmen. Dan malam hari ini kita juga belajar satu hal sih teman Pro 2. Banyak orang tuh bukan tidak mau berkomitmen, tapi lebih ketakut kecewa, takut salah pilih, takut mengulang luka yang sama. Dan di sisi lain tuh memang manusia tuh tetap butuh untuk ditemani, tetap ingin untuk dipahami, tetap ingin punya seseorang yang bisa diajak cerita hari yang panjang ya. Karena mungkin kunci hubungan tuh bukan mencari yang sempurna, tapi mencari yang sama-sama mau belajar, mau bertahan, mau saling bergantung ya. Jadi untuk kamu yang sekarang ini lagi dengerin, entah lagi takut memulai sesuatu apapun itu, baik itu pendidikan kamu, soal pekerjaan kamu, atau hubungan asmara kamu, tidak apa-apa karena tidak semua orang itu akan ada dalam prosesnya yang sama. Masing-masing orang dengan jalannya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang sedang berjuang mempertahankan hubungan yang sehat, komitmen yang sehat, semoga tetap semangat aja teman Pro 2. Dan sayang sekali Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak ya yang udah setia pantau dari tadi pagi, siang, sore sampai di malam hari ini. Kita udah kasih banyak topik-topik seru, informasi-informasi yang semoga membangun dan membantu kamu teman Pro 2. Dan setelah ini juga Yunda sudah pamit dan akan hadirkan Just Music Pro 2 seperti biasa di pukul 23 sampai di pukul 00 nanti. Dan kamu juga yang udah bersiap-siap buat istirahat, selamat beristirahat aja. Jangan lupa untuk berikan afirmasi positif untuk diri kamu sebelum tidur ya teman Pro 2. Maafkan segala hal yang membuat sakit dan syukuri segala kebaikan yang kamu temui hari ini agar jadi motivasi untuk kamu semangat memulai hari yang baru. Indah pamit dan besok kita bakal ketemu lagi dengan acara-acara seru, penyiar-penyiar kece yang akan terus menemani kamu. So, tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Pre 2. Karena kita Indonesia, Yunda mau kasih satu nomor lagu dari Rizky Febian, Adrian Khalif, dan Alama ya, yeah, sebagai koleksinya yang seru menutup kebersamaan kita di malam hari ini. See you teman Pre 2, bye!

0: Pro 2 FM.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendiri lah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
1: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
2: Gak mau, mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang bener.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Terus apa?
2: Adek.
1: Hehe, iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Eh, maaf gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin, tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
4: Kita udahan aja ya.
5: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro 2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Kita udahan aja ya.
4: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro 2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Ah, sis, lama ya tidak ketemu. Setahun loh dari waktu kita wisuda kemarin. Kamu gimana sekarang? Udah kerja di mana?
2: Hai juga, sis. Ini aku sekarang sementara rintis usaha kecil-kecilan, bikin case dan aksesoris HP, tapi dari sampah plastik daur ulang sambil jualan online.
1: Gitu ya. Tapi kok kamu mau sih jualan kayak gitu? Kamu kan sarjana pendidikan. Gak sayang emang sama ijazahnya? Aku sih masih nyari sis pekerjaan yang cocok.
2: Kenapa mesti malu sis? Jualan itu kan juga kerjaan. Zaman sekarang sebagai anak muda, kita gak bisa hanya menunggu kapan lowongan pekerjaan dibuka. Justru dengan kemajuan teknologi kayak sekarang, kita bisa berinovasi, bikin karya yang bisa menghasilkan uang, dan yang paling penting bermanfaat bagi sekitar. Lagian sarjana itu kan bukan hanya tentang ijazah sis.
1: Benar juga ya sis ya, kan bisa juga sambil cari kerjaan kita bikin usaha kecil-kecilan biar nggak terus jadi beban orang tua di rumah.
2: Nah itu tahu, daripada nganggur dan jadi beban, mending berkarya dan jadi cuan.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Produe, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Sabtu, tanggal 16 bulan Mei tahun 2026. Saya yang bertugas, Ayunda Nenukatu, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok di hari Minggu tanggal 17 bulan Mei tahun 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Produe FM 90,9 MHz, Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100 ribu rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Frans Kaisiepo di uang 10 ribu rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa!
4: Teman terbaik kamu!
5: Teman terbaik kamu!
6: Produa FM! Teman.

Shalom teman Produa yang terkasih dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Mariani Dati, penyuluh agama Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita memulai semua aktivitas kita, marilah kita mau memberikan diri kita, hidup kita untuk tunduk pada kedaulatan Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami Tuhan, mampukan kami dan berikanlah kami kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman Produa yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Teman Produa yang terkasih, tema pagi hari ini adalah diperbaharui oleh Roh Kudus. Setiap kita manusia membutuhkan pembaruan. Tubuh kita bisa lelah, pikiran kita bisa kotor, hati kita bisa terluka, dan hidup bisa jauh dari kehendak Tuhan. Banyak orang mencoba untuk berubah dengan kekuatan sendiri, untuk berubah dengan pikirannya sendiri atau kemampuannya sendiri. Tetapi seringkali perubahan itu membawa lebih jatuh lagi. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan bahwa perubahan yang sejati atau pembaruan yang sejati bukan hanya dari usaha manusia, melainkan dari pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita masing-masing. Teman Produa yang terkasih, dari teks firman Tuhan pagi hari ini kita mau belajar beberapa hal yang kita mau ambil dari teks ini. Yang pertama adalah Roh Kudus mengubah hati yang lama. Sebelum kita mengenal Tuhan atau sebelum seseorang mengenal Tuhan, dia itu hidup di dalam dosa dan mengikuti keinginan daging. Hati manusia bisa penuh dengan amarah, iri hati, kepahitan, kesombongan, dan dosa yang lain. Tetapi Roh Kudus bekerja dalam hati kita untuk melembutkan hati kita yang keras. Tapi Roh Kudus itu bekerja juga apabila dari pribadi kita itu mau untuk diperbaharui oleh Roh Kudus. Bagaimana kita bisa merasakan bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Roh Kudus bekerja membuat kita sadar. Ada suara hati yang kecil, dari hati kita yang kecil itu muncul suara. Jangan berbuat itu. Jangan melakukan itu. Jangan berpikir tentang itu. Itu artinya Roh Kudus masih mengingatkan kita. Atau memberikan kita kesadaran bahwa apa yang kita pikirkan itu adalah dosa. Roh Kudus juga menolong kita untuk kita bisa bertobat. Di saat kita menyadari akan kesalahan, akan dosa yang kita perbuat, maka langkah kedua yang akan kita ambil itu adalah bertobat. Di saat kita memiliki pernyataan bertobat, maka kita akan datang kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Perubahan sejati atau pembaruan sejati ini dimulai dari hati kita. Mau tidak hati kita itu dijamah, disentuh oleh Roh Kudus. Mau tidak hidup kita itu diperbaharui oleh Roh Kudus. Kalau kita tetap mengeraskan hati, maka kita tidak akan pernah menyadari bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Itu hal yang pertama yang kita belajar dari teks firman Tuhan ini. Hal yang kedua, pembaruan adalah proses seumur hidup.
Selama kita masih bernafas, kita masih hidup di dunia ini, proses untuk pertobatan itu terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Setiap hari, setiap saat, Roh Kudus selalu berbicara mengingatkan kita. Kalau kita sudah percaya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan peka akan suara Tuhan, akan Roh Kudus bekerja dalam kita. Namun, perubahan-perubahan itu terjadi bukan hanya sekali saja, setelah itu tidak lagi. Tapi perubahan itu akan terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita. Mengajar kita, menegur kita, membentuk karakter kita, dan memimpin kita untuk semakin hari kita semakin berubah serupa dengan Kristus. Kadangkala proses itu tidak mudah karena Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang menolong kita untuk kita bisa menjadi lebih baik. Seperti emas dimurnikan dalam api, demikian juga iman dan karakter kita dimurnikan melalui proses kehidupan. Itu hal yang kedua yang kita belajar dari teks firman Tuhan ini. Hal yang ketiga, tanda hidup seseorang itu diperbaharui oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah semakin sabar, lebih mengasihi, lebih rendah hati, dan lebih taat kepada Tuhan. Peka terhadap suara Tuhan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya bahwa tanda-tanda orang itu sudah diperbaharui oleh Roh Kudus adalah buah-buah roh itu akan terpancar dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah tanda-tanda bahwa kita diperbaharui oleh Roh Kudus itu sudah ada? Kalau saat ini kita belum merasakan ataupun belum mengalami dan belum melihat bahwa tanda-tanda hidup kita sudah diperbaharui oleh Roh Kudus, mari kita bertobat sungguh-sungguh. Sehingga hidup kita hari lepas hari diperbaharui oleh Roh Kudus. Dari ketiga hal ini kita mau belajar. Bukan berarti Roh Kudus itu memberikan hal yang baik-baik saja. Tapi kadang Roh Kudus itu menegur kita, mengingatkan kita tentang dosa kita, tentang kebiasaan buruk kita, tentang hubungan kita yang tidak benar, ataupun tentang kehidupan kita yang semakin jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, teman Pro2 yang terkasih, mari kita jangan keraskan hati kita. Tapi kalau kita semakin membuka hati kita untuk Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, maka hari lepas hari kita akan diperbaharui oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kita menjadi berkat, menjadi cahaya, menjadi lilin di tengah-tengah kegelapan dunia. Dengan semakin maraknya kehidupan saat ini, bagaimana kita mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan? Tuhan tidak hanya ingin menyelamatkan kita, tapi Tuhan juga ingin memperbaharui kita. Mungkin hari ini kita merasa hati kita lelah, iman kita mulai lemah, hidup terasa kacau, atau kita sedang bergumul dengan diri kita, dengan dosa yang mau kita lepaskan. Ingat bahwa Roh Kudus masih bekerja dalam hidup kita. Dan Roh Kudus selalu ada dalam setiap hati kita, baik saya maupun teman Pro2 sekalian. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Yang penting kita mau buka hati kita, karena Roh Kudus sanggup memulihkan kita, mengubah kita, dan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, untuk kami boleh semakin hidup takut akan Tuhan, semakin hidup mau diperbaharui oleh Roh-Mu yang kudus. Kami menyadari kehidupan kami, Tuhan, kadangkala tidak memuliakan Tuhan dalam sikap kami, dalam perkataan kami, dalam pikiran kami. Oleh karena itu, Bapa di surga, saat ini kami mau diperbaharui oleh Roh-Mu, Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Excuse me, Miss Lady. I truly think that you look really beautiful. Do you mind if I take you out tonight?

0: just messing around, you know.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
5: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama AJHSB edisi Minggu 17 Mei 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, Kementerian Agama menggelar sidang isbat untuk menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada Minggu 17 Mei 2026. Masyarakat dapat mengikuti jalannya sidang hingga pengumuman resmi melalui layanan siaran langsung yang disediakan secara daring. Sidang isbat ini menjadi agenda penting karena menjadi dasar penentuan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi umat Islam di Indonesia. Kemenak melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan ormas Islam, pakar astronomi, hingga instansi terkait dalam proses penetapan tersebut. Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, dari bidang olahraga, Pedro Acosta tampil dominan usai merebut pole position MotoGP 2026 pada sesi kualifikasi Sabtu 16 Mei 2026. Ia mengungguli Franco Morbidelli dan Alex Marquez, sementara pemuncak klasmen Marco Bezzecchi terjatuh dan hanya mengamankan posisi ke-12. Acosta mencatat pole pertamanya sejak MotoGP Jepang 2024 di MotoGP Jepang. Ia juga membawa KTM meraih pole pertama sejak GP Eropa tahun 2020. Informasi terakhir, teman Pro 2, juara bertahan High School Basketball Championship kembali melaju ke partai final musim 2026. Kedua tim berpeluang mewakili Indonesia pada kejuaraan Asia Pasifik di Singapura. Kompetisi HSBC 2026 berlangsung di MS Sport Arena BSD Tangerang pada Sabtu 16 Mei 2026. Turnamen mempertemukan sekolah terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Sepada.
6: Sekian Info Pro 2 kali ini.
4: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, barengan si Maji di pagi hari ini teman Pro 2. Dan kalau dipantau dari jalan Tompelo nomor 8 teman Pro 2, ini cerah banget ya teman Pro 2, secerah masa depan kita gitu. Anyway teman Pro 2, kali ini aku mau updatein informasi cuaca untuk hari ini Minggu 17 Mei 2026 teman Pro 2. Buat kamu juga happy weekend ya. Nah, kita mulai dari pukul 7 sampai dengan siang nanti teman Pro 2 di pukul 14. Ini diperkirakan akan cerah ya teman Pro 2 dengan suhu berkisar 28 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kelembapan udara 75%, meningkat ke 80% di pukul 14. Nah, dari pukul 14 ke sore harinya di pukul 17 teman Pro 2 itu diperkirakan juga masih cerah berawan teman Pro 2 dengan suhu berkisar 31 nih, menurun ke 28 derajat Celcius di pukul 17 dengan kelembapan udara 85% teman Pro 2. Nah, dari sore menuju ke malam hari di pukul 23 teman Pro 2 diperkirakan akan berawan dengan suhu sekitar 27 derajat Celcius, kelembapan udara 90% teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin hari ini yang ingin beribadah pagi tadi teman Pro 2 sampai dengan saat ini, kemudian juga nanti sore juga tetap beribadah gitu kan teman Pro 2, dan untuk kamu yang mungkin aja di long weekend ini lagi jalan-jalan juga gitu teman Pro 2 ya kan, melalang buana gitu, buat kamu semoga banyak hal baik yang mendatangi dan juga pastinya sehat-sehat selalu gitu teman Pro 2. Walaupun tadi pagi kamu bangunnya tuh kayak di bepu badan sakit lah, tapi yuk teman Pro 2, kita buat stretching dikit-dikit yuk, bareng sama aja juga belum stretching tadi kan. Jadi ketong sama-sama stretching dan apa ya, buat badan lebih kalem, lebih tenang, lebih enak gitu teman Pro 2. Alright, so Aji bakal muterin satu lagu dari rangkaian sepada kita pagi hari ini dari koleksinya Hindia dengan Satu Hari Lagi.

0: ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
2: Boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. As long as you love me by BSB, teman Pro 2. Dan for the next song, Aji punya new entry-nya by Nona dan Rollerblade, teman Pro 2. Tapi kali ini kita bakal dengerin dulu nih lagu debutnya mereka dengan Shoot. So buat kamu, langsung aja Aji putarkan. Ini dia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja
0: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu.
3: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik yang happy weekend. Teman Pro 2, selamat pagi buat kamu yang saat ini lagi di jalan, yang lagi di rumah, lagi santai di kos, di asrama, dimanapun kamu berada ya teman Pro 2. Masih barengan sama Haji di Spade, bikin pagi kamu makin seru. Nah, ngomongin soal pagi hari ini gitu kan teman Pro 2. Tadi pagi di saat kamu bangun, apa sih hal pertama yang kamu lakukan teman Pro 2? Apakah langsung kayak, oh hey, beta bangun, langsung stretching, langsung atur kamar, oh hey, itu lu sangat yoi sih teman Pro 2. Dan mungkin aja buat kamu yang saat ini tuh masih tidur gitu, masih molor ya, karena hari Minggu juga gitu kan teman Pro 2, long weekend juga. Atau kamu tim yang apa ya, tim yang pagi hari ini teman Pro 2 tuh masih nge-live TikTok gitu. Karena teman aja juga tadi baru selesai live TikTok teman Pro 2 dari jam 3 subuh gitu. Tapi it's okay teman Pro 2, intinya kamu pola tidurnya harus dijaga ya, jangan sampai bangun paginya kamu ngerasa badannya lagi jadi sakit teman Pro 2. Bangun pagi tuh apa ya, kita harus bisa lebih bersemangat gitu ya, jangan kayak Aji ya teman Pro 2. Anyway, langsung aja Aji putarkan the next song. Ini Aji mau dengar dulu nih, mana ya besok yang penggemar K-pop di sini, di mana, angkat tangan, angkat tangan. Langsung aja Aji putarkan koleksi dari Chanyeol dan Sehun teman Pro 2. So enjoy this one.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple. Ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Haji di Spada. Dan baru aja kamu dengarkan koleksi dari G dari Pitbull featuring sama Neyo, Evoke dan juga Nayar teman Pro 2 dengan Give Me Everything. Ini lagu yang apa ya, tiba-tiba kita bisa nostalgia gitu kan teman Pro 2 dengan lagu-lagu beberapa tahun kebelakang gitu. Dan buat kamu teman Pro 2 gitu kan, yang mau request lagu di pagi hari juga boleh banget pastinya. Dan kita juga masih di Choice of the Day di pagi hari ini pukul 7 lewat 12 menit teman Pro 2. Dan ini adalah segmen dimana kita bakal nemenin pagi kamu dengan pilihan lagu terbaik yang cocok buat nemenin ngopi jalan pagi, beberes rumah teman Pro 2, atau sekedar cuman menikmati hari tanpa drama gitu teman Pro 2. Deh, karena ini adalah hari Minggu, waktunya kita untuk recharge energi dan isi ulang semangat buat menghadapi minggu yang baru teman Pro 2. Dan pilihan lagu pagi ini cocok buat kamu yang pengen mulai hari dengan vibe positif dan juga happy teman Pro 2. Nanti bakalan buat kamu yang lagi dengerin untuk pilih gitu kan beberapa lagu yang mungkin aja kalau misalnya buat kamu semangat di pagi hari itu lagu yang seperti apa. Kayak gitu teman Pro 2. Nah, for the next song ini juga masih di lagu yang kayaknya bakal buat kita asik santai sendiri gitu kan teman Pro 2, dari koleksinya Dewa 19 dengan Roman Picisan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di sepeda. Dan buat kamu teman Pro 2 pastinya yang mau request lagu-lagu semangat ya untuk pagi hari ini, teman Pro 2 di long weekend terakhir ya, hari terakhir di long weekend kali ini. So langsung aja di 0811 3820 9090, teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kali ini juga Haji mau kasih kamu satu informasi nih, karena memang salah satu hal yang paling paling tidak baik gitu kan, atau bisa dibilang hal yang kurang baik untuk seorang atlet ya teman Pro 2, pastinya adalah ketika cedera ataupun mengalami sebuah penyakit gitu teman Pro 2. Nah ini juga terjadi ya pada Gregoria Mariska Tunjung yang mengumumkan mundur dari Pelatnas PBSI karena alasan fokus pemulihan kesehatan dari vertigo teman Pro 2. Dan kata dokter ya, vertigo itu bukanlah penyakit, melainkan gejala dari kondisi tertentu yang mempengaruhi sistem keseimbangan tubuh teman Pro 2. Penyebab vertigo itu umumnya berkaitan dengan gangguan pada telinga, bagian dalam atau otak. Vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing hingga merasa dirinya atau sekelilingnya berputar teman Pro 2. Seseorang terserang vertigo ditandai dengan sensasi berputar baik pada diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Kondisi ini dapat memicu secara tiba-tiba dan membuat penderitanya kehilangan keseimbangan sehingga sulit berdiri ataupun berjalan. Teman Pro 2, nanti kita doain aja ya teman Pro 2, semoga Gregoria Mariska Tunjung ini bisa segera pulih ya teman Pro 2. Anyway, the next song aja bakal puterin koleksi dari Mateo dengan Panama teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hey Kupang, waktu

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Di weekend kali ini, di hari Minggu, teman Pro 2. Dan buat kamu mungkin aja yang sedang beraktivitas hari ini, atau juga yang lagi kerja nih teman Pro 2, walaupun long weekend dan walaupun ini hari Minggu, tapi tetap semangat untuk bekerja. Semoga kamu hari ini dapat banyak penghasilan, amin. Buat kakak-kakak, bapak-bapak yang driver di hari Minggu ini juga, semoga rezekinya berlimpah ya, dan selalu sehat dan juga aman berkendara. Nah, buat kamu, kita lanjutin ke lagu berikutnya teman Pro 2. Kalau tadi

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

0: Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Die Die. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga.
1: Hey Kupang, waktunya

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.